95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu atau Bro 2. Ini pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang isbat di tanggal 17 Mei 2026 setelah menggabungkan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil dari sidang, 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah ini ditetapkan di hari Senin 18 Mei 2026 sehingga hari Arafah jatuh di hari Selasa 26 Mei 2026. Jadi keputusan pemerintah ini sejalan dengan penetapan Muhammadiyah serta data hisab dari PBNU yang sebelumnya menyebutkan hilal telah memenuhi kriteria imkanur ru'yah. Dengan demikian Idul Adha 2026 berpotensi dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah NU dan juga Muhammadiyah. Kesamaan penetapan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan ibadah hari raya nih teman Produa ya. Jadi Kementerian Agama ini menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Kamila Andini kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah meraih penghargaan Woman in Cinema dalam rangkaian festival film Cannes ya 2026 ya. Dia menjadi satu-satunya sutradara perempuan asal Indonesia yang masuk dalam daftar 6 sinias perempuan Asia Afrika dan Timur Tengah yang mendapat apresiasi atas kontribusinya terhadap industri perfilman global. Dan penghargaan ini diberikan kepada sinias yang dinilai mampu membawa perubahan positif lewat karya-karyanya, terutama terkait isu perempuan, keluarga, dan identitas budaya. Sebelumnya, Kamila Andini ini juga dikenal lewat deretan film prestisius seperti The Mirror, Never Lies, terus Uni, hingga Before, Now and Then yang sukses mendapatkan pengakuan di Festival Film Dunia nih teman Pro 2. Wow, Kamila Andini dia meraih penghargaan Woman in Cinema ya di, dan dia ini merupakan satu-satunya sutradara perempuan Indonesia di antara sinias Asia sampai dengan Afrika nih teman Pro 2. Keren.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Dunia musik Indonesia nih, Taman Pro 2 kembali diramaikan dengan karya terbaru dari Salma Salsabil. Tepatnya pada 8 Mei 2026, Salma ini rilis single berjudul Hachu ya. Jadi melalui lagu ini, Salma ini menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan nuansa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad, modern groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan dinamis. Hachu sendiri bukan sekedar lagu tentang perasaan ya, tetapi juga menjadi representasi perjalanan banyak orang yang berjuang di tengah kerasnya kehidupan kota. Salma ini menghadirkan lirik yang dekat dengan realita masyarakat urban, terutama mereka yang datang ke kota demi mengejar mimpi dan kehidupan yang lebih baik. Menariknya, Salma ini terlibat langsung dalam penulisan lagu bersama dengan musisi Rahman Sadli Waraiya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang seringkali melelahkan gitu ya. Meski mengangkat isu sosial yang cukup berat, Salma ini tetap menyampaikannya dengan cara yang ringan dan emosional. Hal ini membuat Hachu terasa relatable bagi banyak pendengar, khususnya generasi muda dan para pekerja urban yang sedang berjuang mengejar impian mereka. Dan kehadiran lagu ini sekaligus membuktikan bahwa Salma ini bukan hanya sekedar penyanyi muda berbakat, tetapi juga musisi yang terus berkembang dalam menciptakan karya dengan pesan yang kuat ya. Jadi single ini bisa didengarkan di platform musik digital, dan musik videonya juga bisa ditonton melalui YouTube channel milik Salma. Akhirnya Teman Pro 2, thank you banget ya buat kalian semuanya yang masih simak kita di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Masih di kebersamaan kita di ajang Spada Saat Pagi Teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id

Oke nih, 22 nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Kalian boleh gabung juga di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRI Pro 2 duanya Angga Madion ya. Setelah beberapa single.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Penetapan yang namanya Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha di hari Rabu 27 Mei ya 2026. Ini sedikit banyak juga mempersiapkan kita, mungkin siapa tahu buat kamu yang ada rejeki mau berkorban gitu ya teman Pro 2 ya. Dan biasanya ada beberapa jenis hewan kurban yang bisa kalian pilih gitu ya untuk dikorbankan di Hari Raya Idul Adha gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin berkorban hewan, ini hewan apa nih yang pengen banget ya kalau suatu saat kamu punya rejeki terus kamu juga mau berkorban, korban apa? Kambing, sapi, kerbau. Kalau unta gak mungkin ya, karena ya walaupun ada tapi kan gak banyak gitu ya. Itu biasanya ada di gurun-gurun sana. Jadi biasanya yang paling banyak orang ini ya pilih itu kalau gak sapi, kerbau dan juga kambing gitu ya. Nah kalau kalian nih teman Pro 2 milih mana? Kambing? Sapi atau kerbau? Biasa kalau sapi atau kerbau itu bisa untuk 7 orang ya, kalau kambing tuh 1 orang. Nah kamu milih yang mana? Gabungan di 08113697755 atau melalui instastorynya kita di @rriprodua2nya angka Madion.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Prince Jemmy, Carlos Alvin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Ibadah kurban atau Idul Adha ini tidak untuk dipertentangkan ya, karena keduanya nih merupakan hal yang saling melengkapi. Jadi Idul Adha adalah waktu pelaksanaan atau hari rayanya, sedangkan kurban adalah ibadah penyembelihan kurban ternak yang disunahkan atau dilaksanakan di hari raya tersebut hingga hari Tasyrik nih, tahun Pro 2 ya. Jadi biasanya nih ya, tahun Pro 2 kita nih bisa memilih yang namanya hewan kurban. Dan itu ada loh hewan kurban yang memang sesuai dengan ketentuan Islam ya. Tidak semua hewan ternak tuh boleh dijadikan hewan kurban. Nah, Islam ini telah menentukan ketentuan yang jelas tentang jenis hewan yang sah dikurbankan. Mulai dari batas usia minimalnya, seperti apa dan jenisnya ya. Kalau kita taunya mungkin kambing, sapi atau kerbau gitu ya, teman Pro 2. Tapi ada beberapa seperti domba, unta itu juga termasuk ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih memang punya ini ya, apa itu namanya, rezeki gitu ya, teman Pro 2. Nah, biasanya kalau kamu seru milih, kamu pilih hewan kurban apa nih? Kambing. Ini biasanya satu orang, sapi atau kerbau 7 orang ya, teman Pro 2. Sudah ada yang masuk di sini di 08113697755. Sebentar. Dari Ian yang ada di mana nih, di Madiun ya, katanya kalau aku tahun ini sapi bersama dengan saudara-saudara aku gitu ya. Alhamdulillah. Minta singlenya Marion Jola ada nggak? Ada nanti yang Jatuh Cinta ya. Oke, diputerin ya sama kita nanti ya. Terus selamat pagi Pro 2. Aku memilih hewan kurban kambing karena udah sendiri, nggak milih lagi teman-temannya. Tapi kalau memang punya rezeki mau sapi sendiri pun juga nggak apa-apa sih. Tapi aku sanggupnya sekarang baru kambing. Oke deh, good, keren ya teman Pro 2 ya. Terus ada lagi yang di jalur Instagram, ada namanya Sania, katanya tahun ini kambing dulu, request lagunya Nabila Takiyah dan Samuel. Oh dua, Nabila Takiyah sama Pencuri Malam Samuel, ditungguin ya. Samuel mana ya, kok gak ada di playlist sih. Coba aku ini ya, Pencuri Malamnya ada, nanti di play sama Mona ya. Dari Apriantis katanya sapi atau kerbau, dagingnya lebih banyak dan bisa patungan sama keluarga besar, request lagunya Mesahira, ditungguin juga Mesahiranya ya. Oke. Kalau kamu pengen apa nih teman Pro 2? Boleh kambing, boleh juga sapi, boleh juga kerbau, sesuai dengan yang kamu pengen. Tapi aku pengen tahu dong, kamu kalau berkurban gitu ya, kamu pilih kambing, sapi atau kerbau?

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ada yang masuk di sini di 08113697755. Halo Pro 2. Aku alhamdulillah barengan dengan sekeluarga aku berkorban sapi untuk tahun ini. Semoga berkah. Amin. Terus ini nih teman Pro 2, seperti yang aku bilang bahwa sebenarnya yang namanya jenis korban ini menurut ketentuan Islam tuh ada ini ya, ada kriterianya. Yang pertama, kalau kamu jenis hewannya tuh domba gitu ya, usia minimal 1 tahun, boleh sih 6 bulan bila sudah powel gitu ya giginya ya. Terus kambing ini usianya 1 tahun masuk ke 2 gitu ya. Terus sapi atau kerbau ini usianya minimal 2 tahun masuk ke 3. Sedangkan unta usianya 5 tahun masuk ke 6 nih teman Pro 2 ya. Biasanya kalau domba ini adalah salah satu hewan kurban yang paling sering dipilih ya, terutama karena harganya lebih terjangkau ya teman Pro 2. Dan dalam sejarah ibadah kurban, domba ini memiliki tempat yang istimewa gitu ya, dimana Allah ini menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba saat Nabi Ibrahim ini akan menyembelih sebagai bentuk ketaatan gitu ya teman Pro 2. Jadi memang kebanyakan domba ini adalah salah satu di hewan kurban yang paling sering dipilih. Kalau kambing itu adalah jenis hewan kurban yang paling banyak dipilih juga di Indonesia karena mudah ditemukan dan harganya juga relatif terjangkau. Kalau sapi ini adalah biasanya banyak juga dipilih oleh para pekurban gitu ya. Dan ini biasanya mereka ini patungan atau kolektif. Ya paling tidak ini diperbolehkan untuk 7 orang pekurban secara kolektif ya. Begitu juga dengan kerbau nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau kalian ada yang satu keluarga kolektif 7 orang bisa memilih sapi. Tapi kalau kayaknya belum dan sendiri bisa memilih yang namanya kambing ya. Masih ada waktu nih buat kalian buat milih-milih mana hewan kurban yang kalian pilih nih teman Pro 2, yang pastinya juga sesuai dengan pilihan kalian dan juga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian gitu ya. Yang penting adalah niatnya ya teman Pro 2. Dan kita sudah yakin nih dan sudah ditetapkan bahwa nanti Idul Adha itu di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Jadi tinggal seminggu lagi ya. Semoga kalian mendapatkan hewan kurban yang pas sesuai dengan hati kalian dan berkah ya. Oke deh, Mona mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita nih di ajang Spada untuk edisi hari ini. Jam 9 nanti kita gabung barengan dengan Maitoru ya, teman Pro 2 ya, di Spada Brem.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ini ketemu lagi ya sama Metoru di Sepada sesi Bram di hari Selasa 19 Mei 2026. Hari ini kita ngebahas tentang moderasi beragama ya teman Pro 2. Tapi di sini kita gabung juga sama Bela Negara. Jadi terbitlah satu judul gitu ya. Namanya Komitmen Kebangsaan di Tengah Huru-hara ya Indonesia yang dengan berbagai case-nya yang akhir-akhir ini kita dengar ya kan. Pasti beberapa momen kita mendapati kekecewaan gitu ya sama tindakan beberapa pemimpin dari bangsa ini gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih banyak anak-anak bangsa yang sebenarnya benar-benar bijak ya, bijak dalam menanggapi suatu masalah gitu ya, suatu problem, suatu case. Nah, di hari ini mungkin Metoru bakal tanya-tanya nih ke teman Bro 2 ini ya, gimana cara kamu untuk tetap berkomitmen terhadap bangsa kamu gitu teman Bro 2, meskipun banyak kekurangan di dalam perjalanan bangsa ini ya, karena ya setiap hal pasti ada kurang lebihnya ya teman Bro 2. Tapi kita juga perlu berbangga atas bangsa ini, atas kekayaannya, atas beberapa karya anak bangsa ya yang gak boleh kita lupakan meskipun ada negatifnya gitu ya. Jadi kita coba fokus ke positifnya dan mungkin nanti bisa mengurangi efek-efek yang negatifnya gitu ya terhadap bangsa ini gitu. Nanti kita bakal bahas, kita bakal ulik-ulik ya teman berdua antara aku dan kamu ya, karena hari ini narasumber kita sedang berhalangan hadir gitu ya. Nanti jadi ngobrol-ngobrol santai aja teman berdua. Ini masih ada 30 menit ya untuk kita ngobrolin tentang topik ini. Jadi Metoru tunggu tanggapannya itu ya di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui direct message di Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2 di Sepeda Sesi Brem. Kita ngobrolin tentang komitmen kebangsaan gitu ya. Ini berat ya. Komitmen mah berat, kebangsaan juga berat gitu ya. Double nih, combo beratnya. Cuman kita sebagai generasi muda kan gak afdol kalau gak nyoba ya teman Pro 2. Jadi kita coba hidupkan lagi gitu ya semangat kebangsaan kita melalui pembahasan-pembahasan ini. Jadi komitmen kebangsaan tuh singkatnya sebuah tekad gitu ya teman Pro 2. Tekad, semangat, dan sikap setia yang kuat dari seseorang maupun kelompok untuk membela, mencintai, serta memajukan bangsa. Tentunya kalau kita negara kesatuan Republik Indonesia ya, di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan dan cita-cita nasional. Nah, komitmen kebangsaan tuh ada nilai-nilainya nih teman Pro 2 ya. Ada cinta tanah air gitu, menumbuhkan rasa bangga dan memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kemudian ada persatuan dan kesatuan yang mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan ras untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada rela berkorban, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian ada nasionalisme dan patriotisme gitu. Kesadaran identitas nasional dan keberanian dalam membela negara. Dan ada juga musyawarah, mufakat, yang menyelesaikan masalah melalui jalan tengah dan menghargai pendapat orang lain. Poin-poin tadi tuh sebenarnya satu rumusan ya teman Pro 2, atau satu komposisi untuk membentuk moderasi beragama ya teman Pro 2. Karena kita menyadari negara kita adalah negara yang majemuk ya, yang memiliki banyak suku, ras, agama gitu ya, dan golongan-golongan gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah biar minimum kita ya sebagai warga negara Indonesia dalam memahami atau menciptakan rasa toleransi tadi. Dimulai pas kita sekolah tuh ada pelajaran PPKN kan ya, atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, di situ kita dituntut untuk menjadi pribadi yang punya karakter, tidak membeda-bedakan ini ya, suku, ras, agama, dan golongan-golongan gitu ya. Di situ ditanamkan banyak pembelajaran, banyak nilai ya teman-teman Pro 2, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Aduh, pindah ke sini nih pelajaran PPKN-nya ya teman Pro 2. Dan di pelajaran tersebut juga kita banyak ini ya, biasanya dikasih soal isi gitu ya, disuruh mencari kegiatan-kegiatan mana sih yang mendukung sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima gitu ya. Nah, itu kadang sampai bosan juga nulisnya dan panjang-panjang ya, bikin capek, tangan pegel ya untuk nulis. Tapi dengan diingatkan setiap harinya ya di mata pelajaran tersebut, kita jadi bisa, kayak mungkin awalnya jenuh ya teman Pro 2, karena itu dari sisi kognitif gitu ya. Habis itu bisa masuk ke behavioral, atau bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jenuhnya tuh bisa jadi output gitu. Dan biasanya nih ada beberapa yang paling utama gitu ya, di balik poin-poin toleransi atau wujud komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa dengan nilai untuk menghormati simbol negara
memberikan penghormatan terhadap bendera merah putih pas kita upacara gitu ya. Terus kita juga lebih hikmat dalam mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, juga menyanyikan, juga kita memahami arti-arti atau makna lambang Garuda Pancasila. Kita juga dilatih untuk mematuhi hukum, teman Produa ya, taat dan disiplin mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai warga negara yang baik. Kalau misalnya kamu berangkat sekolah ya, yang udah punya SIM, berangkat sekolah naik motor, pakai juga helmnya gitu ya. Kalau bisa SNI, selain mematuhi peraturan undang-undang, itu juga bisa memberikan keselamatan bagi diri kamu sendiri. Kemudian gak lupa ya tentang toleransi, karena kita juga membahas tentang moderasi beragama ya. Kita belajar bagaimana bermasyarakat yang baik ya, teman Produa. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek gitu ya. Kita hormati masing-masing agama yang ada atau suku yang ada, dengan ya meyakini apa yang kita yakini, dan untuk orang lain silahkan meyakini apa yang mereka yakini. Yang penting jangan ada gesekan gitu ya, teman Produa. Dan yang terakhir nih, bisa kita wujudkan dengan mendukung produk lokal. Jadi berkontribusi langsung pada perekonomian bangsa dengan menggunakan dan mengapresiasi produk buatan dalam negeri. Ini udah mulai masif ya dicanangkan teman-teman Gen Z nih ya, lebih suka produk lokal gitu, nggak begitu terpengaruh sama produk-produk luar negeri ya. Karena Gen Z terkenal dengan kepercayaan diri yang tinggi nih ya. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau dari berpakaian nih ya, bisa mix and match gitu ya, punya orang tua, punya nenek gitu ya, masih bisa digunakan dengan baik gitu. Itu suatu bentuk karakter yang baik sih. Maksudnya kita bisa ngebangun value kita tuh gak harus dari barang branded gitu ya, teman Produa. Gak harus dari barang-barang luar negeri yang gitu, di iklannya yang gitu. Tapi dengan pengetahuan dan wawasan kita, kita bisa menaikkan value kita, terutama karakter ya. Nah, itu tadi beberapa unsur yang membentuk komitmen kebangsaan gitu ya. Kita sudah berada di ujung perjumpaan ini, teman Produa. Hari ini membahas tentang komitmen kebangsaan yang ini memang sebenarnya dibangunnya nggak bisa dalam satu waktu yang singkat ya, teman Produa. Makanya Metoro ingetin terus ya, melalui siaran Spada Brem ya, untuk kita bisa lebih memahami bangsa kita dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik gitu ya, mengharumkan nama baik bangsa kita. Dan dengan kasus yang ada ya beberapa waktu lalu gitu ya, jangan sampai insecure kalau misalnya aku mau mengharumkan nama bangsa tapi kok jadi dikambing hitamkan. Ya kita mikirnya jangan di situ ya, teman Produa. Siapa tahu nanti ada perubahan ya, perubahan yang dimulai dari hal-hal kecil gitu ya, dari konsistensi. Siapa tahu nanti ada dari lahirnya tuh dari kita juga, teman Produa, kayak perubahan-perubahan menanggapi sesuatu gitu ya, yang lebih bijak, yang lebih baik lagi tentunya. Jadi gak apa-apa, kita berikan yang terbaik aja dulu gitu. Paling gak buat diri kita sendiri nanti bisa kalau kita ngasih yang terbaik juga, insya Allah outputnya juga bagus, teman Produa. Jadi fokusnya ke situ aja. Dan kayaknya Metoro bakal akhiri ya pada sesi Brem hari ini. Kita bisa ketemu lagi di pada sesi Brem
di hari-hari berikutnya ya, dengan episode-episode yang lain gitu ya. Mitaru pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Single terbaru dari Salma Salsabil ya, yang udah resmi diluncurkan atau dirilis 8 Mei 2026 kemarin. Hasyu ya, teman pro 2 ya. Singlenya asik sih. Dan bikin kita semuanya kayak relate banget gitu loh ya, bahwa yang namanya perasaan perjalanan banyak orang tuh berjuang tuh luar biasa banget ya. Apalagi di kehidupan kota yang hingar-bingar seperti contohnya di ibu kota gitu ya. Itu tuh realitanya mereka datang ke kota demi mengejar mimpi dengan kehidupan yang lebih baik, tapi harus penuh dengan perjuangan, harapan, hingga rutinitas sehari-hari yang kadang-kadang bikin lelah, bikin capek gitu ya teman pro 2. Nah, single yang satu ini kayaknya pas banget buat kalian yang kayaknya kehidupannya sama dengan singlenya si Salma Salsabil Hasyu ya teman pro 2. Oke deh, hai, selamat pagi, jelang siang. Kalau Mona sih jam segini masih pagi ya teman pro 2 ya. Hitlistnya kembali hadir menemani teman pro 2. Banyak yang bakal kita bagi buat kalian semuanya nih di hitlist sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Ini adalah Cinta. Ini juga merupakan single dari RC Widianto nih teman pro 2, dan juga Wijay 80 nih teman pro 2 ya. Singlenya asik banget, boleh didengerin ya.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akves Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akves juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akves.kpk dan kunjungi akves.com untuk info lengkapnya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bosnia Herzegovina, Yordania, Iran, Irak, Tunisia, dan Uzbekistan belum juga memperkenalkan resmi jersey untuk Piala Dunia di tahun 2026 saat ini. Menjelang Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola bukan cuma tertuju pada siapa yang lolos, tapi juga pada tampilan resmi para peserta. Hingga kini, masih ada 6 tim nasional peserta Piala Dunia 2026 yang belum memperkenalkan jersey resmi mereka ke publik. Momen peluncuran jersey ini biasanya memang selalu dinantikan. Selain sebagai identitas tim, desain seragam juga sering menjadi sorotan karena membawa unsur sejarah, budaya, dan kebanggaan negara masing-masing. Sementara sejumlah negara besar sudah lebih dulu merilis seragam terbaru mereka, publik kini tinggal menunggu tim-tim yang belum meluncurkan jersey agar persaingan di lapangan nanti juga terasa dari sisi penampilan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

meter nih teman pro 2 dari Yofi Nuno ya. Teman pro 2 emang benar sih. Yofi Nuno nih luar biasa banget. Kenapa? Karena dia nih kayaknya punya ini ya, punya bakat banget buat keluarin single-single yang keren gitu loh teman pro 2 ya. Mungkin kamu juga suka banget karena Kilometer ini adalah judul lagu dari mini album terbaru Yofi dan Nuno yang dirilis untuk merayakan 25 tahun perjalanan karir mereka nih teman pro 2 ya. Jadi ini temanya kayak tentang beratnya hubungan jarak jauh. Wow, long distance relationship gitu ya teman pro 2 ya. Dan kalau kamu suka banget dengan lagu ini, kamu bisa nih request di ajang hitlist ya besok. Atau kamu dengerin aja pro 2, pasti ada di playlistnya ya. Next, aku pikir mereka berdua ini loh pacaran terus mau nikah gitu. Ternyata mereka punya satu single baru yang juga bikin orang tuh kayak malu-malu sendiri gitu. Gara-gara kayaknya cocok mereka. Singlenya simple, Fadila Intan featuring dengan Denis Sofian. Oh,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abad

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

mesti tuntaskan dulu kebersamaan aku bareng kamu, karena setelah ini nih teman Pro 2 bakal lanjut di Hitlist Manca barengan dengan Rere ya teman Pro 2 ya. So mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari Word Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita menurut cuma lu. Nah, kayak gitar kilan yang udah di download
1: tebal speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan. Hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: station. Quote of the day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 ya, balik lagi bareng aku Reforma Nanda aka Rere ya di program Santesi yang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun edisi 19 Mei 2026. Dan seperti biasa ya, di jam santai ini kita bakal ngobrol seru, santai tapi tetap penuh inspirasi ya buat kamu yang lagi semangat dan membangun mimpi tentunya. Karena di era sekarang ya teman Pro 2, wah, peluang usaha itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari hal-hal yang sederhana yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tema siang hari ini ya, salah satu bidang yang terus berkembang sampai sekarang adalah bisnis makanan atau kuliner dan produk rumahan tentunya. Mulai dari frozen food, sambal, makanan ringan sampai produk UMKM lokal ya, semuanya punya pasar yang besar kalau dikelola dengan kreatif. Menariknya, sekarang gak sedikit pelaku usaha yang gak cuma jualan produk sendiri tapi juga ikut membantu memasarkan produk UMKM lainnya. Ini unik juga ini. Nah, di sekali ini kita bakal ngobrol tentang semangat bertumbuh bersama lewat bisnis lokal ya. Dan udah hadir di studio sosok inspiratif di balik Ashaluna Berkah Shop, Kak Eka Prameswati. Dan aku langsung sapa aja, nggak usah lama-lama. Kak Eka, selamat siang.
1: Siang, Mas.
0: Siang, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Luar biasa baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Itu kayak ini, apa?
1: Anakku kan masih itu.
0: Iya, bisa gitu. Oke. Kak Eka, terima kasih ya udah datang di studio Pro 2 RRI Madiun, menyempatkan waktu ya di tengah sela-sela kesibukan sekarang ya. Terima kasih. Dan Kak Eka, yeah, aku boleh dibantu dulu say hello ke teman-teman Pro 2, pendengar Pro 2, sambil perkenalan. Silakan, okay, Kak Eka.
1: Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, saya ownernya Ashaluna Berkah Shop ya. Kami bergerak di fokusnya sementara ini di sambal ikan peda Ashaluna sama kering tempe karamel. Tapi kami ada berbagai macam frozen food healthy. Ya, telur omega juga ada.
0: Telur omega juga ada.
1: Telur asin premium. Insya Allah punyanya Ashaluna kita premium.
0: Oke, premium. Seperti itu. Jadi macam-macam ya.
1: Iya, ada tahu susu juga. Iya.
0: Oke, teman berdua, ini cocok banget nih tema kita siang ini ya, makanan, karena jam makan siang. Oke, ini udah hadir ya Kak Eka Prameswati dari Ashaluna Berkah Shop ya. Bisa langsung cek ini, boleh di-spill nggak Kak Eka nih, Instagramnya di mana atau medsosnya apa nih?
1: Instagramku di @ekaprameswati ya.
0: @ekaprameswati, yeah, nanti bisa kepoin di situ ya.
1: Iya, siap.
0: Oke. Nah, teman berdua bisa banget langsung lihat ini, penasaran nih siapa nih narasumbernya siang ini. Langsung aja ke YouTube-nya RRI Madiun ya. Boleh, pilih. Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun Berkah Shop. Selasa 19 Mei 2026. Jadi langsung cek-cek aja. Selain itu kalian bisa dengerin RRI Madiun lewat smartphone kalian ya. Jadi jadi bisa langsung di HP kalian, di Android kalian, di iPhone kalian, langsung aja ketik RRI Digital, pilih yang warna biru, download. Iya. Jadi kalian bisa dengerin dimanapun. Ya. Oke, Kak Eka, kita balik lagi nih. Kak Eka, dari Ashaluna Berkah Shop.
1: Halo, Mas.
0: Ini penasaran aku sebenarnya, awalnya gimana nih ceritanya Ashaluna Berkah Shop tuh? Dari tahun berapa?
1: Kurang lebih insya Allah ya, 6 tahun yang lalu, Mas.
0: 6 tahun yang lalu? 2020 ya berarti?
1: 2020.
0: COVID. Mas. COVID ya. Oke, gimana ceritanya?
1: Ya, Ashaluna itu kan anak saya tercinta. Jadi tercetuslah seperti itu.
0: Oke.
1: Awalnya itu, mohon maaf, saya kan juga masih sementara waktu itu masih kerja sih. Cuma jadi kayak kurang fokus, nyambi gitu. Jadi kan teman-teman UMKM nitip, Ya, saya share. Jadi kayak semacam trading, tapi alhamdulillah kok jalan ya. Kita sering diundang bazar, alhamdulillah. Ada bazar yang formal dan non formal, maksudnya seperti itu. Pas tiba-tiba ada beliau ibu, mohon maaf, waktu itu Bu Yuni kan, waktu di bazar datang ke meja saya nih. Petuanin di kayak gitu. Akhirnya saya ya, insyaallah saya kirim Bu ke kantor gitu. Jadi langsung cari semua bahan, alhamdulillah jadi deh. Sampai sekarang jadi gencar, bisa masuk hampers, buat oleh-oleh.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, jadi jalan rezeki berkah dari rumah. Karyanya jadi cuan gitu loh, Mas.
0: Karyanya jadi cuan.
1: Udah fokus kan, soalnya udah resign, lihat anak-anak seneng, tenang. Hati pun senang kalau kita pegang uang, ya kan.
0: Bisa diulangin bagian itu, Kak.
1: Hati senang kalau pegang uang.
0: Oke. Oke, menarik-menarik teman-teman dua ini. Ini keren banget kotanya kayak ya, bukan yang itu ya, bukan yang sebelumnya. Itu juga keren sebenarnya. Ini jadi karya kan itu karya teman-teman berdua ya. Jadi cuan itu bisa banget passion kalian, hobi kalian. Jadi cuan itu hal yang menarik tentunya kayak ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Dan ini Rere lihat kan banyak ya, banyak display produknya di sini. Produk yang paling banyak di produknya apa aja nih sebelumnya?
1: Dari Asaluna ada yang ini terpampang nyata di sini.
0: Bisa dilihat, kasih lihat ke kamera.
1: Asaluna Berkasop ini brandnya sambal ikan peda. Kalau wong Jawa mbah saya bilangnya, "Nduk nyuwun sambal peda nih," gitu loh. Cuman tenang aja, ini durinya aman. Okay. Buat mbah karena durinya udah saya buangin bersih itu. Nah, ini
0: enak
1: itu,
0: nih sebenarnya.
1: Alhamdulillah dicoba boleh pakai nasi hangat. Mas ini harus ada trialnya. Kan ini peto ini ada, kalau saya rata-rata ini enggak terlalu pedes, jadi bisa aman untuk mungkin yang enggak terlalu suka pedes, pedes kalau bener. Ada request minta pedes baru saya naikkan level.
0: Okay.
1: Okay, ini okay. Sementara itu atau ini juga ada kering tempe karamel nih.
0: Okay.
1: Kita lihat kan ini mumpung makan siang nanti buat.
0: Wah, menarik.
1: Cemilan bisa loh tapi di depan TV.
0: Iya, menarik, menarik nih.
1: Ini dia ngaramel ya, jadi kita memang benar-benar ini sampai keluar karamel baru masukin.
0: Oh, itu yang unik ya. Ya eh, baru denger ini Rere, kering tempe karamel.
1: Cobain Mas Rere nanti.
0: Habis ini kita cobain. Oke, jadi ada dua itu ya, Kak Eka ya, ada sambal peda sama kering tempe karamel ini. Ini kalau ini dua produk ini paling diminati customer atau gimana nih?
1: Iya, masuk hampers pas Lebaran. Mumpung bisa dicek nanti di IG saya ada juga yang parcel itu.
0: Oke, menarik. Nah, ini kalau kita ngomongin usaha Kak Eka ya, pasti gak jauh-jauh dari challenge ya atau tantangan nih. Selama 6 tahun Asaluna nih, tantangan terberatnya apa nih?
1: Tantangan terberat apa ya? Semuanya tantangan, kalau saya secara pribadi
0: benar-benar.
1: Saya anggap, ya kalau ada masalah dikecilin, kalau kecil gak usah ada masalah. Jadi kayak tak anggap. Paling gini kan kalau jualan itu pasti ada rame-rame.
0: Iya, ada fase.
1: Cuman kan kayak kita nanam tanaman aja, sawi itu paling cepet ya. Jagung terus itu kan semua ada waktunya kan, nggak ada yang instan. Jadi kita harus mesti nandain kayak punya list customer di Openi gitu kan.
0: Oh, nanti, database juga ya.
1: Iya, jadi kayak sebisa mungkin, oh ini panennya yang ini, misalkan si customer A pas Lebaran dia pasti banyak gitu. Terus ini apa, kita punya kreasi kayak ke customer itu gimana ya, ada value, maksudnya kayak selain kita nawarin ini juga kita say hello dan kalau perlu bagi gift kayak gitu. Maksudnya apa ya, saat kita kirim barang yang A, kita cobain kirim barang yang B.
0: Oke, buat appreciate ya, buat mengapresiasi ya.
1: Ucapan terima kasih karena udah lo ya. Karena nanti feedbacknya juga kembali ke kita kayak gitu.
0: Oke, ini sebuah tips nih, jalan dibuka ini teman berdua nih. Jadi silakan.
1: Jadi menganggap mungkin kompetitor ya, kompetitor gini-gini. Mungkin semua punya gaya. Kayak kita misalnya ini lagi bikin ini niru-niru, maaf ya. Cuman kita kan punya rezeki tertakar dan tidak tertukar, itu percaya satu ya secara spiritual. Cuman kan kita punya kreasi, jadi jangan mati kreasi kayak gitu, kayak bukan hanya sekedar iklan tapi mungkin kontinuitas kualitasnya. Maksudnya kayak sampai berapapun itu rasanya tetap sama. Rasa yang enggak pernah mati itu kayak
0: konsisten
1: gitu.
0: Ya, benar-benar. Ini kalau konsep bisa ditiru, tapi kalau rezeki belum tentu kan ya.
1: Karena estimasi amal ya Mas ya.
0: Estimasi amal.
1: Kembali ke spiritual lagi.
0: Kembali ke spiritual lagi. Benar. Keren ini harus. Tapi kalau Asaluna ini kita sempat ngobrol di off air tadi ya, Kak Eka ya, ini juga membantu usaha lain buat UMKM. Itu gimana tuh ceritanya?
1: Misalnya ada tetangga nih, aku bikin keripik tempe nih, aku bikin rempeyek. Oh ini kayaknya cocok nih dimasukin ya, sekali ada kering ada sambal. Rempeyek cocok nih, kita bungkus. Jadinya masuk. Mungkin saya dapat fee-nya enggak begitu banyak tapi kan jadinya beli sepaket. Hitungannya kita kan jadi all gitu. Seperti itu secara akuntansinya dapat ya.
0: Jadi produknya jadi macam-macam kan.
1: Iya, terus pertama itu, yang kedua bahasanya nolong terlalu besar ya, kayak kita biar sama-sama gitu.
0: Oke, okay, saling lah, saling.
1: Kalau gini, kalau pepatah bilang kan, kalau pengen hidup kita enak ya enakin orang. Jadi kayak kalau kita mau hidupnya ini ringankan orang, insyaallah kita jalannya juga ini
0: ringan.
1: Sedekah kan nggak harus uang gitu mas ya.
0: Sedekah nggak harus uang. Bener. Hei, banyak banget nih ilmu baru nih siang ini teman lo dua ya. Oke. Dan ini sejauh 6 tahun berjalan ini strategi promosi yang efektif menurut Kak Eka nih apa nih?
1: Kalau saya sementara ini masih derek titip. Okay. Orang-orang penting sih yang pertama terus selebgram gitu, ngirim tester di review, terus yang lainnya kayak door to door.
0: Kayak
1: cobain dong kalau enak baru pesen sekarang free besok beli kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Awal-awalnya seperti itu.
0: Benar.
1: Tapi karena alhamdulillah ada repeat berarti kan alhamdulillah marketnya udah market fit ya, maksudnya udah menurut saya loh ya, udah settle ya alhamdulillah, tinggal saya mempertahankan kualitas itu aja.
0: Nah ngomongin soal kualitas nih, biasanya UMKM ini paling sulit ya menjaga konsistensi rasa ya, karena kan beda sedikit takar deh rasanya udah beda. Ini gimana nih ini sejauh ini?
1: Saya ada takarannya. Jadi saya timbang memang. Saya timbang setiap kali. Ini tinggal ngalikan kayak gitu. Berarti setiap bikin, mohon maaf misalkan sekilo berapa, takarannya kalau berapa kilo gitu. Seperti itu.
0: Oke. Ini tipsnya itu ya, tipsnya ditakar ya, ditimbang ya teman-teman berdua ini. Terkait gramasi ya ini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi Kak Eka, kalau asal lu nih pernah enggak sih ngalami kayak wah lagi sepi nih, lagi ini.
1: Pernah
0: gak sih?
1: Pernah.
0: Boleh ceritain gak sih itu?
1: Kayak sepi tuh misal apa ya, mungkin gak lagi musimnya untuk kayak gitu. Jadi ya kita harus kreatif ke, ya itu tadi, subsidi silang. Apa sih? Mungkin saya nawarin produk yang lagi ngetren sekarang dimsum mungkin. Kan ada saya titipan dimsum. Ini gak sekalian ini pakai ini ya, nanti ini yang untuk ini, kayak gitu. Jadinya tetap keikut, alhamdulillahnya di situ.
0: Oke, tetap membantu lah.
1: Iya, tapi ya kita harus bisa membaca pasar memang.
0: Nah, ini tipsnya apa nih buat membaca pasar nih?
1: Kelihatan sih dari sekarang kan anakku aja yang dimakan dimsum misalnya.
0: Cireng
1: gitu.
0: Iya.
1: Lumpia apa? Jadi kan berarti teman-teman yang kamu punya ini, ayo bantu yuk biar ini jalan juga kayak gitu.
0: Terus
1: kebetulan kan kalau ada tamu luar kota dari Malang kan belok ke rumah saya mau oleh-oleh ini sepaket kayak gitu, sambel ini akhirnya kamu bikin sambel, kamu bikin ini, alhamdulillah jadi tertolong semua. Kanan kiri atas bawah jalan kayak gitu mas.
0: Kolaborasinya
1: ya
0: tapi ngomongin soal kolaborasi Kak Eka ini, kalau menurut Kak Eka ini seberapa penting sih kolaborasi antar UMKM di in this ekonomi sekarang ya, di zaman sekarang?
1: Masya Allah, penting sekali.
0: Gimana
1: tuh,
0: gimana?
1: Rukun itu, maksudnya kayak ya saling support, saling bantu kayak misalnya ini kalau pakai ini jalan nih, bantu pakai dulu kayak gitu. Pokoknya gimana ya, insya Allah kalau kita emang rukun gitu kan, yang tadi loh, rezeki tidak tertukar dan tertakar. Kadang-kadang mirip bisa, mirip kan.
0: Bener.
1: Bikin ini, ternyata teman juga bikin ini, kan gak mungkin se-Madiraya belinya ke satu orang kan, enggak kapasitasnya kan.
0: Benar.
1: Mungkin kan punya ciri khas aja masing-masing.
0: Jadi kolaborasi itu tadi pentingnya di situ ya.
1: Iya, kalau saya seperti itu. Jangan sampai mikir sainganku gitu kan. Insyaallah kalau kita hatinya positif nanti outputnya juga oke, mas. Malah kita banyak berkahnya gitu loh mas. Kan kita ngilangin seudon. Kalau selama ini loh saya energi negatif tak buang. Jadi malah rezekinya kayak lancar kayak gitu.
0: Nah ini sebuah tips juga nih teman-teman berdua nih. Jadi kalau kalian ada teman kalian nih buka usahanya sama nih atau mirip-mirip nih, rezeki udah ada yang ngatur gitu kan. Bener kan kayak?
1: Iya, cuman kita ya harus rajin posting pasti ya, biar memastikan paling enggak sehari itu harus we are open. Itu harus ada.
0: Minimal ya itu, we are open.
1: Berkabar, iya. Saya pasti itu habis subuh itu pasti ada we are open gitu.
0: Menarik.
1: Habis sedekah subuh we are open, biar berkah. Itu.
0: Itu jadi salah satu tips juga sedekah subuh ya.
1: Jangan sampai lobang, insyaallah.
0: Setiap hari ya berarti
1: Iya, harus ngingetin kayak gitu.
0: Oke. Menarik.
1: Boleh teman-teman ajakin semua. Biar rezekinya lancar.
0: Boleh banget. Sedekah subuh ya.
1: Iya.
0: Dan ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Mungkin aku bacain dari yang paling atas dulu. Satu pertanyaan dulu, setelah itu kita akan break buat dengerin ini ya, iklan masyarakat ya. Ini dari akun @dana ya. @dana oke 1101 ya. Untuk sambelnya apakah hanya ikan peda aja Kak? Bisakah request pakai ikan lain?
1: Oh, boleh, silakan, siap.
0: Oh, bisa ya.
1: Bisa, saya itu misalkan saya kan ini ya, kami produksi ini, tapi bila ada permintaan, ya oke, saya suka. Karena habis saya memang masak. Masak bagi saya adalah healing.
0: Masak adalah healing.
1: Iya.
0: Oke, jadi bisa ya.
1: Bisa. Tergantung mau ya. Apa?
0: Nah, ini
1: cakalang, cumi.
0: Masuk. Iya, bisa ya Kak Dana ya, langsung Allah, kontak
1: iya.
0: aja.
1: Iya.
0: @Eka Prameswati ya, iya, tadi ya IG-nya
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Masih banyak pertanyaan, tapi nanti kita akan jeda sejenak ya untuk mendengarkan lagu dan iklan lain masyarakat terlebih dahulu Kak Eka. Iya.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reformananda dan Kak Eka Prameswati dari Asalunda Berkasam. Kak Eka, stay tune ya.
1: Iya.
0: Oke, masih on. Oke, Kak Eka, ini kita di segmen kedua ini kita bakal bacain komentar-komentar yang ada di YouTube. Siap. Nanti sambil Kak Eka jawab ya. Rere bacain dari yang atas dulu tadi. Yang pertama dari Dana Oke 1101 yang tadi soal sambelnya bisa request nggak gitu. Terus yeah, dia komen lagi nih, wah keren kalau gitu dan lezat sekali itu sepertinya yang di display gitu.
1: Monggo dicoba mas.
0: Langsung coba.
1: Ayo samperin kesini.
0: Oke, okay, terus yang kedua ada dari akun Aura Aira C1Q ya. Untuk campurannya apa saja Kak selain ikan peda gitu?
1: Oh, maksudnya nah, isiannya
0: gitu.
1: Ya, normanya sambal sih, cuman dia ada ikan pedanya. Maksudnya okay, campuran seperti apa nih?
0: Nah, campuran seperti apa nih, Aura nih?
1: Maksudnya resep atau nah, gimana? Nah, resepnya kan biasanya untuk tidak.
0: Wah, resep ini rahasia perusahaan lah. Oke, okay, lagi-lagi dari akun Kak Aura Aira ya. Sambal ini bisa disimpan dalam jangka waktu berapa lama, Kak?
1: Oh, lama. Insya Allah kalau di freezer. Freezer itu yang atas ya, yang beku itu lebih dari 3 bulan bahkan lebih. Okay. Tapi kalau yang di kulkas biasa insya Allah 1 bulan.
0: Okay.
1: Dan kita sudah sertifikasi halal ya, terbaca nah, ya ini. Maaf.

0: aman.
1: Oke. Okay. Wih, jauh.
0: Adik
1: ya?
0: Saya di Palembang soalnya rumahnya.
1: Oke. Nah, ini dari akun Aura Ire bilang gini, keren dan kreatif nih, siap membeli Kak. Cara okay, pesannya gimana?
0: Cara pesannya WA-nya ada tuh di situ. Instagram DM bisa.
1: Bisa langsung ke sosmednya ini.
0: Ya,
1: sosmednya
0: TikTok
1: apa
0: ada,
1: nih?
0: Ada TikTok, ada. Tapi saya seringnya WA gercep jawabnya.
1: Oke. Fast respon ya ini ya kalau di WA ya.
0: Iya.
1: Ini kalau kita pengen tahu medsosnya Asaluna nih, ini gimana nih, Kak?
0: Ini @ekaprameswati nih yang IG-nya.
1: Oke. @ekaprameswati.
0: Iya,
1: ya, langsung
0: betul.
1: DM aja ya nanti ya.
0: Iya, siap DM.
1: Langsung DM, siapa tahu mau beli apa nih ya. Oke.
0: Boleh.
1: Aura ya.
0: Selamat borong-borong.
1: Nah, terus dari akun @agus5z ya. Aman enggak jika dikirim ke luar daerah atau mungkin keluar Jawa?
0: Aman, nah. Sudah terbukti. Adik saya tinggalnya di sana, di Palembang.
1: Oke.
0: Okay. Sudah. Aman deh, aman, makan. Okay. Malah yang makan anak kecil, katanya gak terlalu pedes. Kan kita gak pelit pedanya, insya Allah.
1: Oke, okay. Jadi untuk keluar kota bahkan keluar pulau ya.
0: Iya, aman.
1: Aman, ini langsung yang bilang ownernya lo ini.
0: Okay, coba aja kalau belum percaya.
1: Nah, langsung coba aja kalau gak percaya. Dan dari Kak Agus ya, ini lagi tanya lagi gini. Untuk tingkat kepedasannya, apakah ada level-levelannya, Kak?
0: Kalau yang saya buat ini sementara standar. Jadi ya, pedes enggak, enggak pedes juga enggak. Jadi ya sedang, jadi anak-anak pun coba. Tapi kalau minta level nanti tak bikinin.
1: Oke. Okay.
0: Tak tambahin cabenya.
1: Oke. Okay. Gitu. Terus bisa request enggak untuk level kepedasannya?
0: Ya, boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Wih, mai, bisa request pedes banget ini. Saya suka pedes ya. Nah, ini dari Kak Ed Amin ya, tanya gini. Kak Eka, boleh dong cerita proses perizinannya untuk membangun bisnis ini?
0: Nah, proses perizinan terkait NIB?
1: Nggak tahu ini, cuma
0: kalau NIB ya. Ini kan otomatis, jadi ketika kita sertifikasi halal.
1: Okay.
0: Alhamdulillah dibantu, UMKM itu didampingi dan kita free. Tahun ini alhamdulillah baru berapa bulan ya? Baru sih, cuman ya agak lama. Ada 3 bulan lebih, alhamdulillah ini sudah tersertifikasi halal.
1: Oke, prosesnya banyak nggak ini tahapannya?
0: Prosesnya ini, jadi kayak kita kemarin ya kayak KTP seperti biasa itu kita pendampingan bahan-bahannya apa aja bu, kita foto lokasi, terus proses.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau dicek memang aman, ya kita sertifikasi halal otomatis NIB terbit.
1: Terbit, iya. Ini banyak ya tahapannya?
0: Lumayan, harus sabar. Dan kita ngantri karena bukan karena gratisnya sih, mungkin karena banyak yang
1: banyak
0: ingin sertifikasi
1: yang ikut.
0: Dan kita alhamdulillah sekarang lebih dipermudah, siapa mau izin ini kita bantu, kami bantu.
1: Oke. Gitu. menarik ya, langsung bisa lah ini ya.
0: Ya.
1: Terus dari Amin juga tanya gini, untuk kemasannya ukurannya berapa aja dan boleh dong disepil rentang harganya, Kak?
0: Oh ya, nah, kebetulan saya baru ada yang kurang lebih ini 200 gram ini 30.000.
1: 30.000.
0: Ya. Tapi dijamin pakai kerupuk aja enak, insya Allah.
1: Pakai kerupuk aja enak.
0: Kalau saya soalnya cuma nasi hangat tak kasih itu.
1: Bare minimum itu.
0: Buat anak kos cocok,
1: nah.
0: Buat sahur buka biar gak ribet ya, gitu.
1: Oke, okay. Mengundang para anak kos ya ini ya.
0: Iya,
1: benar
0: ini
1: aja.
0: Memang sering kirim ke sana kayak keren ini. Banyak kan customernya kos, terus juga ibu-ibu karir.
1: Oke. Okay.
0: Yang kadang kita
1: mobilitasnya tinggi ya,
0: iya,
1: mobilitasnya.
0: Betul.
1: Ya. Oke, okay, Kak Eka, ini yang kalau sambelnya yang kemasan 200 gram ya?
0: Iya.
1: 200 gram itu 30.000.
0: Iya.
1: Terus kalau yang ini, kering tempenya ini?
0: Kering tempe ini saya sementara bawa yang 250 gram.
1: Oke.
0: Okay. Ini kalau sementara ini insya Allah masih sekisaran 20, maksimal 25. Kan ini tin wall memang lagi.
1: Iya, benar.
0: Jadi ini kan kita UMKM harus pinter-pinter mengatur, meminimalis.
1: Nah, oke. Okay. Ini boleh ceritain nggak sih sejak berbagai supply chain dan cost produksi meningkat ini gimana nih dampaknya?
0: Dampaknya ya kita izin ke customer, boleh nggak naik dikit kayak gitu, kita minta, kita kan pasti sama customer hubungannya baik semua ya,
1: benar.
0: Ini up sekian gimana kayak gitu untuk mengganti cost yang untuk ini kayak gitu, kan nggak mungkin ini dibungkus selain tin wall, mungkin kalau vakum bisa itu yang frozen, tapi itu juga sekarang naik harganya, nggak naik sih, ganti harga soalnya bertubi-tubi
1: bener. Dan berantai ya,
0: iya, terus kayaknya masih enjoy di situ, nggak turun nggak, gitu aja.
1: Masih harganya berubah, bukan?

0: naik lagi.
1: Iya, betul.
0: Salah satu keresahan UMKM ini. Oke. Oke, Kak Eka. Kak Eka ini sejauh 6 tahun berjalannya, 6 tahun berjalannya Asalumna Berkah Shop ini, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan usaha ini?
1: Berkesan
0: yang,
1: itu
0: yang paling diingat
1: ketika diborong sama misalkan ada agenda apa misalkan dari pejabat memborong atau tiba-tiba madek besok bikinin hampers sekian ya kirim sana itu jadi kayak nanti ada kerja rodi SKS kalau anak sekolah sistem kebut semalam
0: sistem
1: tapi
0: kebut semalam iya, okay.
1: Siapkan tolak angin
0: Oke.
1: Yang di sini saya mau ucapkan terima kasih dulu sih sama suami
0: karena
1: selama ini masya Allah tabarakallah yang support sistem ya halo suami tersayang ya bilang dek jangan kayak semalam saya kan bikin ini. Ini kan gak bisa, maksudnya lebih fresh kan enak ya kayak kering. Jadi jam 1 bangun habis sholat gitu. Maksudnya bikin gak boleh capek-capek. Tapi beliaunya itu mensupportnya dengan bantu ngurir ya. Kalau udah kegiatan lepas gak menggantu aktivitas bekerja beliau di luar ke dinas maksudnya itu bantu ngurir seumur hidup dan gratis. Bahkan tombok bensin ya mas.
0: Support system nih.
1: Iya itu yang paling penting suami ridho, anak-anak aman kan berarti waktu saya tinggal gini kan ya gitu seperti itu ya semuanya dari dalam dulu sih mas. Saya yang paling berkesan ya itu wah kok semene wah 5 kilo tuh banyak loh dalam semalam itu tapi alhamdulillahnya kalau kita bismillah nanti ada aja yang bantu nggak tahu ya kak diringankan mata tiba-tiba melek mungkin bayangnya ya mas merah-merah gitu ya.
0: Oke turun dua menarik itu yang berkesan ya
1: kalau bagi saya ya mungkin siapa orang kan punya mungkin itu biasa kalau saya itu sudah alhamdulillah gitu kan senang ternyata saya bisa ya melampaui berarti saya bertumbuh
0: bener, dari dulu.
1: Nitip, jualin bahasanya reseller sekarang udah bisa produksi tahu bisa ngitung kos bisa saya bilang karyawan ya enggak ya kayak rame gitu minta tolong ada yang bantuin ada sewa orang yang nyopirin untuk kirim kayak gitu
0: inilah ya
1: jadi berkah makanya Asalumna berkah di situ berkahnya banyak bukan untuk diri sendiri insyaallah ya disebut enggak ya bisa Jumat berkah itu bagi saya alhamdulillah. Sebisa mungkin kalau saya nggak bisa masak biasanya saya masak itu saya ya raketan jajanan pasar gitu ya. Kalau subuh ya sedekah subuh walaupun kita istiqomahnya maksa ya kadang maksa
0: gitu.
1: Tapi itu menjadi kebiasaan baik dan mendongkrak keberkahan yang lain
0: gitu. Memang harus dipaksa berarti ya
1: paksa terbiasa
0: oke menarik ini tapi kalau ngomongin soal yang berkesan juga kita harus ngomongin yang ada momen menyebalkan ini apa yang mungkin paling diingat Kak Eka ini
1: biasa ya customer PHP biasa kadang udah disiapin di cancel atau tiba-tiba atau ini ya nanya aja kita kayak di spam kepo nanya tapi akhirnya hilang terus kayak cuman maaf ya kayak mengulik ini bisa gini gimana kayak apa sih kita yang ada pakemnya nggak bisa disar mas tahu ya
0: oke. Rahasia perusahaan
1: kadang yang diulik itu awalnya kan nanyain ini semua item ditanya detail kalau mau jadi reseller jenengan gimana kalau menjual mau beli gimana terus harganya berapa ditanya semua tapi zonk kan tapi malah ujung-ujungnya ternyata mau ngulik yang kepoin yang itu gitu. Kita sih gak apa-apa ya cuman pasti ada koridor ya mas
0: ada
1: ya.
0: Koridor,
1: karena yang namanya bener. Kita kan berangkat tidak ujuk-ujuk mas saya gak bilang saya sudah wow kan
0: iya,
1: cuman
0: bener.
1: Kita dulu juga bukan siapa-siapa juga gak dikenal siapa-siapa
0: bener,
1: merintis dari bawah resep itu gak bisa sekali dua kali kan
0: iya bener
1: bisa aja bikin satu wajan gede buang maaf ya
0: buang, bener.
1: Itu kan butuh effort, perjuangan dan doa berdarah-darah terus tiba-tiba minta instan padahal mie instan aja digodok dulu
0: bisa aja digodok
1: kan saya gak mungkin kan namanya penjual itu semodel apapun customer ya dimanis-manisin walaupun dalam hati paling ayahnya ya kan kalau tipe laki-laki tahu ya mas. Semua kalau cicur itu paling iya iya oke
0: oke
1: ya.
0: Oke okay, benar-benar. Ini FBI aja teman-teman berdua ya. Ini kita teman-teman UMKM pun kalau kalau bikin menu, bikin produk, baik itu makanan atau minuman, itu pasti ada R&D-nya, research and development-nya. Dan itu wah R&D itu nggak satu dua kali bener yang diomong Kak Engka. Itu berkali-kali dan pasti menggunakan biaya.
1: Iya.
0: Kalau R&D itu.
1: Kalau UMKM itu ya biayanya kan memang harus seefisien mungkin
0: bener,
1: karena
0: bener,
1: hati-hati
0: bener.
1: Karena rata-rata UMKM itu kan saya bilang RT tapi gimana caranya nggak tercampur kosnya, maksudnya harus okay. ada manajemen finansial itu.
0: Benar.
1: Uang untuk muter ini jangan disamain, nanti nggak kebeli pempes lah kalau okay. kecampur gitu loh maksudnya. Jadi
0: ikut muter-muter lah.
1: Iya ya, kan ikut muter-muter. Jadi okay. takutnya itu makanya jangan sampai ini kita effortnya, maksudnya hargai saya gitu
0: okay,
1: kan.
0: Okay.
1: Jangan ya kita kalau bertanya ya boleh tapi ya itu yeah. aja sih kalau saya pengalamannya.
0: Benar. Respect lah ya, dalam ya, hal-hal ya.
1: Okay. Saling menghargai.
0: Saling menghargai. Oke. Kak Eka nih, ini nggak kerasa kita udah mau 1 jam loh ini. Kita.
1: Oh ya?
0: Iya cepet banget kan.
1: Iya.
0: Dan ini ada beberapa. Ini mau tanya soal tips buat Gen Z atau teman-teman muda Pro 2 ya.
1: Siapa
0: ini?
1: Siapa tadi namanya?
0: Gen Z.
1: Oh iya.
0: Teman-teman Gen Z.
1: Oh iya.
0: Atau teman-teman muda
1: oh,
0: ini.
1: Oh iya.
0: Yang mau.
1: Saya muda loh mas.
0: Oh pasti kalau masuk. Kalau masuk Pro 2 tuh selalu muda, selalu muda. Ini kalau mau bisnis makanan atau kuliner tipsnya apa aja nih?
1: Tipsnya telaten dong, teliti.
0: Satu, telaten.
1: Telaten dulu kalau telaten dan sabar. Jadi kayak kan nggak boleh rok-rok asem ya mas.
0: Rok-rok asem tuh apa itu?
1: Rok-rok asem tuh hari ini jualan besok enggak, terus hari ini bikin besok enggak, terus ketika dicari enggak ada gara-gara sepi gitu. Harus telaten ya, memang awalnya gimana ya kita jualan nggak bisa langsung boom. Jadi kayak kita kalau misal masih produk satu belum ketemu market apa sih bahasanya, belum ketemu ini marketnya, coba introspeksi.
0: Okay,
1: udah pas belum di lidah
0: ya.
1: Coba orang sekitar dirasain enak atau okay. gimana, just belum just ya sekarang
0: just, ya,
1: kalau sudah okay, ya tolong ditelateni, sabar teliti. Kalau orang Jawa kan teliti telaten open, jadi dia openi kayak ngopeni sayur mayur maksud tanaman tuh loh mas ya, dipupuk ya, dirawat semuanya. Jadi nganggep kita itu nganggep customer ya saudara lah.
0: Saudara.
1: Kalau pacar kan terlalu kasar ya. Saudara gitu loh.
0: Benar.
1: Baik-baikin semuanya. Tadi insya Allah ya semuanya butuh proses. Enggak panen sekarang ya nanti gitu.
0: Oke, enggak nanti ya lusa mungkin
1: iya.
0: ya. Oke.
1: Anak cucu kita lah paling enggak sudah ada ini.
0: Oke. Dan ini last question Kak Eka ya, ini satu pertanyaan nih. Harapannya Kak Eka nih nanti untuk perkembangan Asal Luna Berkasuk ke depannya ini, sama goals-nya nanti jangka panjangnya apa nih?
1: Kalau saya sih lebih ke value ya. Saya mungkin punya suami ngopo soro gitu kan. Mohon maaf ke perempuan itu kalau ininya diasah. Kita tuh kayak punya bukan kebanggaan sih sebenarnya, kayak merasa dihargai. Kita punya nilai diri, value kan.
0: Benar,
1: untuk disampaikan nanti kan auranya di positif. Anak-anak juga bisa terdidik dengan baik insyaallah. Terus yang kedua mungkin ibu-ibu banyak ya yang butuh lapangan pekerjaan. Maksudnya gini. Mungkin saya bisa pas udah pakem resepnya sudah kan, tinggal ngudek bantu meti itu kan mudah menyerap, bantu ngirim ya, membagi berkah lah intinya. Kan prinsip saya untuk kebermanfaatnya lebih ke luas lagi, bukan untuk intern keluarga, saudara, mungkin lebih luas. Berdoanya nanti suatu saat bismillah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doaan Asal Luna bisa memberikan saya terharu. Saya kaget saya bisa ke RRI, ya Allah terharu saya bisa bermanfaat ke gimana ya, ke lingkungan minimal kan masyarakat sekitar ya. Teman-teman bisa bantu dan saya bisa, kalau bahasanya punya karyawan gaji terlalu tinggi ya, maksudnya memberikan nilai manfaat lebih ya.
0: Value
1: ya kan. Mohon maaf ibu-ibu kadang kan habis urusan kerjaannya rumah selesai kan juga bingung, aku ya butuh duit, maksudnya kan ya wes bantu aku aja, engko tak paringi sak mene ngoten iku misalnya. Itu sementara ini sudah di tahap itu, cuman belum banyak menyerap. Mungkin kedepannya saya pengen menyerap yang
0: amin.
1: Saya segera dimanggil ke Mekah Madinah Mas.
0: Amin.
1: Itu sementara ini.
0: Amin. Ini membuka lapangan kerja lebih luas ya. Amin. Ini berdampak juga ke lingkungan sekitar berdampak positif. Oke. Teman berdua ya, dari obrolan kita sama Kak Eka ini bahwa kita melihat bahwa bisnis itu bukan cuma soal keuntungan aja.
1: Iya.
0: Tapi berkahnya benar. Tapi juga tentang bagaimana kita bisa tumbuh juga bersama memberi manfaat terlebih tadi untuk sekitar.
1: Iya, betul.
0: Dan Kak Eka ini menunjukkan bahwa usaha sekecil apapun itu bisa berkembang kalau dijalani dengan konsisten dan penuh niat baik. Ya, tadi ada pepatah Jawanya juga Dan di tengah persaingan yang ketat justru kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan terbesar menurut Kak Eka juga ya. Dan Asaluna Berkasam ini ya jadi ruang juga untuk mendukung UMKM lain untuk terus berkembang seperti yang disampaikan Kak Eka tadi. Dan itu jadi bukti bahwa bisnis atau usaha baik itu gak cuma soal cuan tapi juga soal kebermanfaatan.
1: Amin.
0: Dan buat teman-teman Gen Z ya, teman-teman berdua ini jangan takut mulai usaha kalian ya, gak apa-apa kecil.
1: Oh iya, kapan hari itu ada mahasiswi sama mahasiswa ke rumah ya, minta arahan seperti ini untuk tugas.
0: Oke.
1: Ya jadi kayak beliaunya tuh share gimana bisa seperti ini kayak gitu kan. Semua ada dibikin vlog-vlog juga.
0: Oke.
1: Saya siapa Mbak Sherly sama Mas Andi kan.
0: Oke.
1: Ya ini saya yang lebih menekankan untuk kebermanfaatan itu. Jadi berkah kebermanfaatan dari ya memang bisnis tuh rata-rata cuan ya Mas, munafik kalau enggak cari uang, tapi lebih kebermanfaat karena kalau
0: ada nilai apa selain itu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Kalau enggak bermanfaat mohon maaf ya. Mungkin bisnis kayak ini moncer ya, tapi bisa aja redup hilang.
0: Oke.
1: Kalau bahasa bangkrut kasar apa sih kayak ujuk-ujuk gede ujuk-ujuk hilang kita yang pelan-pelan pasti terus bermanfaat kan akhirnya mungkin banyak doa ya kita bisa bertumbuh doa kanan kiri oh ini semoga ini biar memberi manfaat banyak semoga ini semakin ini kayak gitu loh Mas kalau saya prinsipnya seperti itu.
0: Oke. Bermanfaat lah bagi sekitar gitu ya
1: kan sebaik-baik manusia harus bermanfaat untuk orang lain ya kak.
0: Sebaik-baiknya manusia.
1: Khalifah apa khalifah ya.
0: Bener. Oke, terima kasih ya Kak Eka.
1: Cepet sekali
0: loh ini. Kak Eka Pramiswati dari Asaluna Berkasop atas cerita insight inspiratif hari ini. Banyak semangat buat teman muda juga yang mau memulai. Sekali lagi terima kasih Kak Eka ya. Dan program Muda Kreatif Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah teknik dari Sumar. Operator streaming ada Danu, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforma Anda aka Rere ya. Akhir kata, terus berkarya, terus berkembang, dan jangan berhenti membawa manfaat lewat apa yang kamu lakukan. Oke, tetap stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: the station. Call of the day. I've learned that people will forget what say, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Mas, mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, mas. Duduknya di sana ya, mas.
2: Oke, mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Info produk.

0: Cegah penyakit menular di KPP Madiun cek pasar hewan jelang Idul Adha. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di KPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Melalui pemeriksaan hewan secara langsung, pemeriksaan dilakukan salah satunya di pasar hewan Bajulan, Kecamatan Saradan, dan Kepala di KPP Kabupaten Madiun, Pariyoto menyampaikan pemeriksaan ini mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD. Pariyoto menyampaikan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Pariyoto menyampaikan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, penyidik, dan paramedik. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Pariyoto menambahkan pemeriksaan akan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Madiun. Petugas juga akan mendatangi rumah-rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih. Partai menyebut pemeriksaan itu untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati dengan judul Cegah Penyakit Menular DKPP Madiun Cek Pasar Hewan Jelang Idul Adha.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sandiaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, selamat sore teman berdua ya. Welcome back di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforma Nanda EKRR ya di edisi 19 Mei 2026. Dan sore hari ini paling pas ditemenin dengan obrolan seru ya yang fresh dan penuh inspirasi dari anak-anak muda berprestasi ya. Karena di sini kita percaya bahwa kalau prestasi itu bukan soal akademik aja tapi juga tentang kreativitas dan keberanian mengekspresikan diri. Dan salah satu ruang ekspresi yang terus berkembang di kalangan generasi muda adalah seni tari teman berdua. Tari bukan cuma soal gerakan aja, tapi juga tentang rasa, cerita, budaya, dan kerjasama tim di dalamnya. Menariknya, anak muda hari ini mulai menunjukkan bahwa seni tradisi dan kreasi modern bisa berjalan beriringan. Edisi kali ini, kita bakal ngobrol tentang perjalanan menuju prestasi di ajang FLS 3N Kota Madiun. Dan kalian pasti penasaran kan siapa narasumber kita di Pro 2 kali ini? Udah ada di studio juara 1 FLS 3N cabang lomba seni tari kreasi dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, Afifa Nandia Cindia Putri dan Hanis Puspa Lestari. Oke, selamat sore teman-teman.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Kan pulang sekolah ya ini ya?
1: Iya, kebetulan pulang sekolah.
0: Terus langsung ke sini.
1: Iya.
0: Gila, appreciate banget, appreciate banget. Oke, ada Afifa dan Hanis ya. Welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun. Thank you banget ya udah hadir hari ini di tengah-tengah kesibukan belajar kalian. Oke, aku boleh dibantu dulu Afifa sama Hanis say hello ke teman-teman Pro 2, pendengar Pro 2 kita yang nonton di YouTube, baik di YouTube maupun yang dengerin lewat radio.
1: Silakan. Siap. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Afifa Nandia Cintia Putri, selaku siswi dari SMA Negeri 1 Kota Madiun.
0: Halo Afifa, gitu ya. Terus lanjut.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Hanis Puspa Lestari dari siswi SMA 1 Negeri Madiun.
0: Oke, halo Hanis. Kita hari ini bakal bahas soal FLS 3N ya, yang kalian baru juarain ini ya.
1: Iya, betul.
0: Pertanyaannya, kalian kaget gak waktu kalian juara satu?
1: Jujur kaget banget sih kak, gak expect juga yang pertama.
2: Gak nyangka
1: ya,
2: gitu.
1: Karena kita banyak sekali dari SMA-SMA lainnya itu aku ngeliat kayak, wah aku tuh sempet minder di sana, cuman ya alhamdulillahnya kita ya rezekinya ada di SMA Negeri 1 Kota Madiun.
0: Berarti kalian sempet pesimis nih liatnya.
1: Iya, pesimis. Aku lakuin semua SMA itu justice.
0: Kata-katanya muncul juga justice. Oke. Dari SMA lain juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa yang kalian bikin, wah ini kok bagus banget ya dari SMA ini, SMA apa itu?
1: Ya mungkin apa itu dari segi gerakan karyanya juga dan dari anak-anaknya juga yang kebetulan semua SMA itu teman baik kita gitu kak, jadi kayak aduh teman ternyata
2: saling kenal,
1: iya, saling kenal juga saling ternyata kenal. Saling melawan gitu,
0: saling berkompetisi,
1: saling berkompetisi
0: dan seru banget gak sih waktu itu?
1: Seru banget.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong Afifa sama Hanis ya, ini sejak kapan sih kalian mulai tertarik dengan dunia tari itu?
1: Nah, kalau aku dari SMP, kelas 1 SMP,
0: iya,
1: nekunin seni tari di sana lewat ekstrakurikuler juga sih.
0: Lewat eskul ya, dari SMP kelas 1. Kalau Hanis?
2: Kalau aku tuh sejak kecil udah menggeluti di bidang seni tari gitu.
0: Sejak kecil malah.
2: Iya.
0: Oke, berarti udah lama kalian berarti berkecimpung di dunia tari ya?
1: Iya, alhamdulillah gitu.
0: Oke, dan ini mungkin pertanyaan aku sederhana sih, Hanis sama Afifa ya, apa yang bikin kalian jatuh cinta sama seni tari itu? Kenapa tuh?
1: Apa ya kak, kadang itu emang kalau orang itu kan butuh healing gitu ya. Kebetulan tari itu salah satu healing terbaik ternyata. Setelah musik, setelah suka denger musik, ternyata tari itu healing terbaik kedua. Dari kita ngeluarin emosi, ternyata tari itu juga gak cuman gerak aja gitu loh. Yang dipelajari, tapi juga cara ngolah emosi, cara ngolah tubuh kita kayak
0: bener,
1: kayak gitu.
0: Kalau itu dari Afifa ya, jadi kayak bentuk healing juga ya?
1: Bentuk healing juga tentunya.
0: Bisa ya ternyata ya?
1: Iya.
0: Bisa, selain musik juga tari ya?
1: Tari juga termasuk healing.
0: Kalau dari Hanis?
2: Hampir mirip sama Afifa, jadi kayak bisa healing. Misal kalau ngerasa capek gitu, gerak itu kayak bisa buat refreshing juga sih.
0: Refreshing juga ya, bagian dari healing. Ini menarik nih para penari ya di luar sana, teman-teman berdua yang lagi menggeluti dunia tari ya. Ini bisa jadi referensi juga kalau nari itu jadi sarana refreshing sama healing juga.
1: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong soal FLS 3N Afifa sama Hanis nih, ini boleh diceritain sedikit gak sih tentang tari kreasi yang kalian bawakan ini? Mungkin dari Afifa dulu deh.
1: Kayak apa?
2: garis besarnya aja ya,
0: garis besarnya.
2: Nah, hari kita itu nyeritain tentang Sendang Gayam yang ada di Kota Madiun ini, yang ada di tengah Kota Madiun ini. Ini tuh kan banyak sekarang anak-anak muda itu jarang mengetahui ya keberadaan Sendang Gayam. Nah, kita ngangkat cerita itu, ceritanya itu ada salah satu orang yang beliau itu tuh kena penyakit kulit dan bisa disembuhinnya dari air Sendang Gayam itu. Jadi kita ngangkat kisahnya dari situ sih, Kak.
0: Storytellingnya ya.
2: Iya,
0: storytellingnya dari situ. Kalau dari Hanis nih, ambil mirip atau gimana nih?
2: Ya, mirip. Ya. Kan mirip. Itu kita juga berkelompok.
1: Dan kebetulan Hanis jadi dewinya ya.
0: Oke, peran-peran yang dibawakan apa aja tuh, kalau boleh tahu?
2: Ada dua, yang sakit-sakit sama yang menyembuhkan. Terus akhirnya kita sembuh bareng, gerak bareng.
1: Jadi
2: gitu.
1: Bersatu
2: ya,
1: gitu.
0: Berarti kalau itu kan ada risetnya juga ya? Berarti kalian juga riset gitu ya?
2: Iya, kita dibantu sama pelatih dan pembina juga sih.
0: Aplaus buat pelatih dan pembina juga nih dari SMA 1 Kota Madiun nih. Oke, tapi kalau ngomongin soal prosesnya ini berapa lama sih?
2: Kurang lebih di 1 bulan.
0: 1 bulan?
2: Iya, 1 bulan. Itu kurang lebih.
0: Singkat banget loh itu.
2: Iya. Tapi kayaknya lebih sih, Kak. 1 bulan lebih juga. Iya.
0: Terus gimana tuh kalian membaginya antara jadwal latihan buat persiapan FLS3N sama
2: sekolahan
0: ini gimana nih?
2: Kebetulan kalau kita sekolah itu juga kan jadwalnya sekolah itu pagi sampai sore, Kak. Nah, pulang sekolah biasanya kalau ada tugas ya kita kerjain secara langsung, karena kita latihan itu sering banget habis isya itu baru mulai latihan sampai malam gitu sih.
0: Wih, gak bisa bayangin ya, pagi sampai sore sekolah nih. Habis itu sore sampai malam latihan tari. Everyday.
2: Enggak sih, Kak. Kayak ada hari-hari itu ada 3 kali atau enggak 4 kali pertemuan. Iya,
0: hampir setiap hari.
1: Ada jadwalnya.
0: Enggak kok, Kak. Cuma 5 hari seminggu. Oke. Tapi oke, itu kan ini ya, ribet kalian kan menjadi juara 1 itu kan. Nah. Oke, tapi selama proses latihan tantangan terbesar apa nih? Kalau dari ini beda-beda nih tantangannya nih. Kalau dari Afifa dulu apa nih?
2: Kalau dari aku tantangan terbesar tuh yang pertama ngolah emosi sih, Kak. Itu yang pertama. Karena setiap kali melakukan gerakan itu kalau pelatih saya pernah bilang kalau kalau melakukan gerakan itu pakai hati, jangan pernah sampai pakai emosi kayak gitu. Karena kalau misal kita pakai emosi di depannya, di akhirnya itu kita udah kehabisan tenaga. Jadi itu adalah salah satu hal yang bikin tantangan terbesar aku, karena kadang tuh aku tuh jujur orangnya sedikit pemarah ya, Kak ya. Jadi kalau emang dari akunya enggak bisa tuh kadang aku marah sama diri aku sendiri. Jadi itu salah satu emosi terbesar sih. Itu tantangan terbesar.
0: Jadi pelatihnya berpesan waktu itu pakai hati gerakannya gitu.
2: Iya, pakai hati. Kalau nari itu juga boleh pakai emosi.
0: Visualnya ditampakkan juga berbeda atau gimana tuh? Kalau kita pakai
2: beda, Kak. Beda banget. Kalau misalnya kita gerak pakai hati sama pakai emosi tuh kelihatannya beda banget.
0: Bedanya apa tuh kalau orang awam nih lihat ya, kalian tuh nari nih pakai hati pakai emosi, kan kita nggak tahu nih bedanya apa biasanya.
2: Kalau pakai hati itu sebenarnya kita lebih kayak ngerasa lebih nyesnya itu lebih dapet gitu loh, Kak.
1: Kayak misal apa ya, merindingnya
2: itu lebih dapet daripada kita pakai emosi. Karena kebiasaan orang kalau nari pakai emosi itu di akhir sesi atau di akhir tarian yang waktu klimaksnya itu mereka udah nggak ada tenaga buat lebih
1: ngelanjutin powernya.
2: Powernya itu udah kurang. Udah nggak ada.
0: Bisa dikeluwesan juga ya, luwesnya ya. Itu kalau dari Afifa. Kalau dari Hanis nih, apa nih tantangan terbesarnya waktu proses latihan selama 1 bulan lebih gitu?
1: Tantangan terbesarnya sih lebih ke olah tubuhnya ya, kayak misal gini, saya sama Afifa kan gini ya, ibaratnya tingginya juga
2: beda.
1: Nah, saya harus menyamakan tingginya sama Afifa gitu. Jadi kalau waktu mendak, jadi saya mendaknya lebih.
0: Mendak tuh gimana tuh mendak?
2: Mendak gitu.
0: Mendak. Agak turun gitu.
1: Iya, sekali agak turun.
0: Jadi penyesuaian ya. Dan apa namanya? Ini kan ada tantangan kalian berdua kan beda nih ya. Satu dari mengolah emosinya, satu dari proporsinya, segala macam ya. Cara kalian menjaga chemistry saat tampil berdua tuh gimana tuh?
2: Kita sering latihan bareng di luar dari luar jadwal sama pelatih, terus ya sering main juga berdua, terus deep talk berdua juga biar lebih kayak biar kita juga tahu gitu loh, Hanis itu kayak gini, aku kayak gini, jadi semuanya tuh saling melengkapi gitu sih kak.
0: Okay, jadi bondingnya dapet ya kalian berdua ya. Okay, jadi habis latihan nih, okay, kita besok besok pagi latihan lagi ya gitu sebelum sekolah gitu.
2: Bisa anda. Enggak, biasanya kalau gitu kita healing bareng sih, healing berdua gitu.
0: Oh tapi sambil nari juga?
2: Enggak, kan kita juga deptak. Deptak biasa aja.
0: Dan ini Hani sama Afifa ya, ini udah ada pertanyaan yang masuk di YouTube-nya RRI Madiun. Mungkin aku bacakan satu persatu ya dari yang paling atas ya ini.
2: Siap.
0: Ini dari akun @amin ya, tanya gini. Kak, tari kreasi itu modelnya gimana sih? Menciptakan sendiri atau modifikasi gerakan? Nah,
2: di sini tuh tari kreasi itu kan sebenarnya emang ada dua kubu ya kak. Dan kebetulan di FLS 3N ini tuh tarinya itu kita harus murni bikin sendiri tanpa ngopi orang lain. Nah, tari kreasi di FLS 3N ini tuh juga gak boleh pakai musik yang udah ada, tapi musik yang kita baru bikin. Jadi
1: Semuanya tuh bikin dari nol.
2: Baru semuanya. Jadi musik baru, kostum baru, gerakan semuanya baru, ceritanya juga harus baru. Mungkin temanya sama, tapi ceritanya harus beda.
0: Kayak
2: gitu sih. Ih,
0: berarti kreasi yang dimasuk kreasi tuh mulai dari mengkreasikan itu semua kan?
2: Betul.
0: Okay, dari mulai menciptakan sendiri gerakannya itu, terus modifikasinya, berdasarkan storytellingnya. Kompleks juga ya ternyata ya. Okay. Menjawab ya akun @admin. Siapa tahu habis ini mau berlatih nari ya.
2: Okay,
0: dari akun @miftahurrahman1996 nih. Tari apa yang mewakili kalian nih? Itu apa? Tari reog atau tari remo atau tari apa itu namanya?
2: Tari dari kita itu namanya sendang gayam.
1: Sendang gayam.
0: Sendang gayam.
2: Benar kak?
0: Oh ada namanya ya?
2: Ada namanya. Okay. Izin buka apa ya kak?
0: Iya nggak apa-apa. Kalau sendang gayam itu ininya ya?
2: Sendang gayam itu gayamnya.
0: Oh.
2: Judulnya Amerta Sendang Gayam.
0: Amerta Sendang

0: Remo sama tari dari Bali. Karena kalau remo itu benar-benar mendaknya itu harus diperhatikan. Terus kan itu narinya juga pakai pakai aksesoris kerincing itu. Itu juga harus memadukan sama antara musik dan hentakan kakinya.
1: Oh iya iya benar, ada kerincingannya itu ya. Oke, remo ya kalau dari Anis ya. Kalau dari Afifa nih, mana yang paling sulit?
2: Kalau aku dari Kalimantan, Kak. Kalimantan. Apa tuh? Kalimantan itu kan lebih kayak tangannya, badannya itu juga kerutan. Itu karena kebiasaannya saya, saya sama Hanis juga kebiasaannya nari Jawa Timuran yang agak apa ya istilahnya tuh tak-tak-taknya itu dapet itu loh kak, patah-patahnya. Sedangkan kalau Kalimantan itu kan mengalir kayak air kayak gitu.
1: Oh beda.
2: Jadi,
1: ya.
2: Jadi iya itu lumayan memakan waktu yang cukup lama kalau kita menarikkan tarian dari Kalimantan. Gitu.
1: Menjawab ya akun @agus ya, dan ini dari akun @dana ya, tanya gini. Selama mempelajari seni tari, ada tradisi atau ritual tertentu nggak sebelum kalian tampil di panggung?
2: Kalau ritual-ritual yang dari Jawa-Jawa gitu, nggak ada kak. Nggak ada. Tapi kalau kita sebelum tampil tetap berdoa dulu sih, berdoa.
1: Nah, menjawab ya ini akan Dana ya, tanya lagi. Bagi tips dong, gimana agar waktu tampil nggak grogi diliatin banyak orang, apalagi kan nari nih. Nah, apa tuh?
2: Kalau ini dari pelatih juga, pelatih bilang kalau semisal mau nari itu anggap aja yang lihat itu nggak ada. Kamu nari
0: kayak latihan sendiri.
2: Intinya kamu nari buat diri kamu sendiri, bukan buat orang lain.
1: Kamu nari buat dirimu sendiri bukan orang lain.
2: Iya.
1: Wah, yang nonton 1000 orang kayaknya.
2: Karena kalau semisal prinsip kita nari buat orang lain itu kadang di dalam diri kita tuh ada kayak aduh aku harus perfect, aku harus gini.
1: Ada pressure
2: ya.
1: Iya,
2: ada pressure, tapi kalau semisal kita nari buat diri kita sendiri karena itu masuk hobi ya, Kak ya.
1: Oke.
2: Jadi tuh kita kayak kita lebih tenang gitu loh, karena gerak itu kan tubuh kita yang gerak gitu.
1: Itu kalau dari tipsnya dari Afifa juga ya. Kalau dari Hanis nih, sama nggak nih tipsnya?
0: Ya hampir mirip sama Api. Terus apa ya? Anggap aja ya udah sama kayak nggak usah mikirin. Ya nggak usah mikirin penilaian orang lain tuh kayak gimana gitu. Fokus ke diri sendiri kayak gitu.
1: Fokus pada diri sendiri. Nah ini tips nih juga nih. Dari akun @jizahlize ya, @ptr ya. Keren banget kalian emotikon api-api-api. Banyak nih.
2: Terima kasih, Kak.
1: Terus dia bilang gini, pasti tantangan banget bikin semuanya sendiri.
2: Iya, gitu deh. Tantangan.
1: Challenge juga ya. Terus dari akun @aura nih tanya gini, Kak, jadi seorang penari itu apakah ada aturan berat badannya nih? Aku suka banget nari tapi BB-ku di atas 80. Hehehe.
2: Sebenarnya enggak sih, Kak. Iya. Kalau dari aku pribadi, aku dulu pernah sempat gemuk gitu ya kak ya. Tapi karena ya namanya orang suka, jadi kalau misal benar-benar dilakuin secara terus menerus dan nggak bolong-bolong itu, ternyata
1: disiplin
2: tari,
1: ya.
2: Ternyata tari itu bisa ngasih aura positif juga. Yang pertama, berat badanku turun.
1: Bisa ya.
2: Bisa.
1: Terus.
2: Jadi. Ya kalau semisal kalian berpikir pikiran orang lain kalau aku nari berat badanku segini tuh gimana ya, nggak usah dipikirin karena ya kita kembali lagi kita nari buat diri kita sendiri.
1: Terus dia bilang gini lagi di kolom chat ya, semangat kak, kalian menginspirasi sekali.
2: Terima kasih. Semangat juga buat kamu.
1: Dan Aura Aira tanya gini lagi, seorang penari apakah harus wajib bisa rias juga kak?
2: Itu tergantung ya, tapi rata-rata emang bisa semuanya. Tapi kan dulu kita juga awalnya nggak bisa kan kak, kita juga tetap belajar. Intinya belajar nanti kita bisa.
1: Belajar nanti kita bisa.
2: Jangan bilang nggak bisa. Kita belum belajar, jadi insya Allah pasti bisa.
1: Jangan bilang nggak bisa.
0: Yakin ya.
2: Intinya yakin aja bisa gitu. Jadi tanamkan ke diri kita bisa gitu.
1: Bisa. Teman berdua yang mendengarkan dimanapun kalian bisa. Jangan malas ya kalian ya. Dan ini aku pengen tanya POV kalian sih sebenarnya. Kalian juga Gen Z ya termasuknya. Gen Z nih. Ini menurut kalian nih satu-satu deh. Apakah Gen Z masih tertarik dengan seni tari untuk sekarang?
2: Maaf kak gimana?
1: Apakah Gen Z masih tertarik dengan seni tari sekarang?
2: Dari Hans apa?
0: Ya sebagian sih kayak aku sama Afifah dan teman-teman lainnya tuh masih ada yang suka sama seni tari. Terus ada juga yang kayak maaf ya kak, lebih ke dunia luar gitu. Okay.

0: K-pop kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dance ya.
0: Yeah.
1: Dance. Oke.
0: Okay. Kalau menurutku juga enggak jauh dari Hanis. Menurutku dari sekolah kita lingkup ke sekolah SMA 1 aja ya, Kak ya. Itu yang mengikuti tari dan dance itu itu kebetulan 50-50. Jadi imbang.
1: Iya. Ya.
0: Jadi imbang. Yang ikut dance itu imbang, yang ikut tari juga imbang dan kerennya juga anak-anak zaman sekarang itu yang bisa keduanya, bisa dance modern dan tradisional. Gitu. Salah satu temanku juga bisa dua-duanya, bisa dance, bisa tradisional.
1: Oke, bisa ngeblend keduanya ya.
0: Iya.
1: Keren.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau ngomong tadi kan kalian FLS3-nya kan di ini ya, seni tari ya. Iya. Ini kalau menurut kalian yang membuat tari kreasi itu menarik untuk anak muda tuh bagian apanya sih? Apakah bagian eksplornya atau apanya?
0: Kalau aku dari mengulik budayanya sih, Kak. Okay. Karena tari itu kan diciptakan enggak yang langsung ada gitu ya. Pasti kan
1: kita ngulik
0: dulu kan. Apalagi kalau kreasi itu kan paduannya sama tradisional, masih enggak jauh dari tradisional. Gitu. Jadi, aku suka sejarahnya sih sebenarnya. Dari sejarahnya itu lama makin lama aku makin suka sama seni tari.
1: Oke, itu kalau dari Afifah ya, dari nguliknya itu. Kalau ya, dari Hanis nih apa nih?
2: Kalau dari aku sih itu ya, tujuannya pengen lebih mengembangkan seni tari ke seluruh dunia biar tahu kalau Indonesia tuh punya seni tari tradisional yang bermacam-macam kayak gitu.
1: Indonesia kaya lah ya dengan seni ya. Betul. Tapi ngomongin soal inspirasi gerakan atau konsep tari ya, teman-teman dari Afifah sama Hanis ya, ini biasanya datangnya dari mana nih inspirasi atau konsep tarinya nih? Suka scroll tari-tari mana nih favorit kalian?
0: Aku sih, kebetulan aku suka Swarga Loka.
1: Oke.
0: Okay, ya, itu best banget sih menurutku dari sanggarnya, semuanya pokoknya habis banget di Swarga Loka. Aku sering nonton video-video dari Swarga Loka juga. Terus juga kalau ada lomba-lomba tari di Kota Madun juga, aku juga ikut. Cuman juga lebih keseringannya tuh sering nontonnya mereka-mereka. Iya, lebih sering mengapresiasi juga sih.
1: Okay. Kan. Kalian mau observasi gerakan mereka ya?
0: Enggak.
1: Buat ini ya, apa namanya, buat referensi maksudku.
0: Iya. Cuman biasanya tuh lebih kayak ini bagus
2: keren
0: nih tarinya.
1: Keren. Tapi kalau ngomongin soal FLS3N yang kalian habis lalui ini pengalaman yang paling berkesan menurut kalian apa nih? Satu-satu deh.
2: Dari aku kalau yang pengalaman berkesan tuh ya dari segi latihannya kayak gitu, terus dapat pesan-pesan dari pelatih kayak gitu, motivasi
1: ya, bener.
2: Bisa menambah wawasan juga.
1: Insight baru lah ya. Kalau dari Afifah gimana tuh?
0: Kalau dari aku yang pertama tadi juga kekeluargaan dari latihannya juga, latihan sama Hani sama pelatih juga, terus sama dari temen-temen yang lainnya itu ikut support gitu, Kak. Jadi rasanya wah, kalau orang yang banyak support tuh kan kita lebih semangat gitu ya. Dari teman-teman OSIS.
1: Positive vibes lah ya.
0: Dari teman-teman OSIS, dari teman-teman ekstrakurikuler juga. Pembina pun juga ikut support sama kita. Jadi kayak vibes-nya tuh yang ngangenin itu juga yang itu. Jadi kayak setiap kita bolosan, semangat ya kayak gitu tuh, Kak. Kita semakin
2: ada
0: semangatnya. Ada support system gitulah ya, Kak ya.
1: Mood booster banget
0: ya.
1: Iya,
0: betul banget.
1: Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk ini dari akun Aini mamahnya Zen 3390. Hey, kakak-kakak mau tanya, saat hasil latihan tidak sesuai harapan, bagaimana caramu memotivasi diri untuk bangkit? Nah, pasti beda-beda nih.
0: Kalau dari aku sendiri sih, kembali lagi ya, Kak, karena sebenarnya kalau kita pentas itu kan sebenarnya tergantung sama orang-orangnya. Cuman kalau aku tuh membuat diri aku sendiri, kalau emang ada yang lebih baik daripada aku, itu ya memang kalau misalnya rezekinya mereka juga gak apa-apa, ayahku juga ikut senang gitu loh. Karena aku nari juga kalau temen-temenku yang bagus dan dia juara tuh aku juga ikut senang sebenarnya. Gak yang langsung, ya kok aku kalah ya, kok aku kalah, itu enggak. Tapi tetap dijadiin pelajaran ke depannya untuk ini aku yang kurang apa ya, apakah aku kurang ini, kurang itu. Jadi kita mengevaluasi diri. Setelah mengevaluasi diri itu juga kita harus nanya pendapat sama orang lain juga sih. Tadi kira-kira aku kurangnya gimana ya, apakah terlalu gini gitu. Tapi selebihnya kalau kecewa sih ya ya mungkin setiap orang ada kecewanya karena nggak jadi.
2: Jangan sampai berlarut-larut.
0: Iya, tapi
1: nggak boleh berlarut-larut. Benar. Oke, itu dari Fafal. Dari Hanis?
2: Kalau aku, dari aku juga hampir mirip sih sama Fifas. Pokok intinya jangan misal nggak sesuai ekspektasi nih. Selalu ngevaluasi diri, tanya ke orang-orang kurangnya gimana kayak gitu. Terus yang penting satu, jangan berlarut-larut sama kekecewaannya itu.
1: Menjawab ya akun Aini ya. Dan ini aku mau tanya sih buat Afifa sama Hanis ya, ini tips buat teman-teman yang ingin memulai menari itu apa?
0: Niat. Itu yang pertama.
1: Niat itu yang pertama. Sederhana banget ya tapi ya. Niat.
0: Niat. Karena sesuatu hal yang kalau enggak kita niat itu bakalan males kan.
1: Benar.
0: Karena aku dulu pernah sempat ada ikut latihan apa ya kak ya, yang basicnya olahraga. Karena aku bukan basicnya olahraga dan aku gak niat tuh kayak males. Jadinya tuh kalau setiap ada latihan belum, setiap ada latihan belum gitu. Tapi kalau dari awal kita niat, niat ikut tari, menanamkan kepada diri aku niat nih ikut ini buat mengembangkan, itu pasti bakal selanjutnya bakal tetap berjalan.
1: Gitu. Niat ya, kata kuncinya di situ. Nah, kalau dari Hanis nih apa nih?
2: Kalau dari aku itu sih apa ya? Mempercayai prosesnya lah. Gitu. Jadi menikmati proses.
1: Enjoy the process lah ya.
2: Iya, jangan sedikit-sedikit ngeluh gini-gini gitu.
1: Last question dari aku nih. Harapan kalian nih setelah juara 1 FLS3N cabang lomba seni tari rekreasi tingkat Kota Madiun, apa nih harapan kalian?
0: Semoga di tingkat yang lebih tinggi lagi nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik juga. Jadi minta tolong juga buat teman-teman semuanya ngedoain kita, semoga kita juga dapat hasil terbaik untuk ke tingkat selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga ilmu yang kita punya itu enggak terbuang begitu sia-sia, tapi kita bisa menyalurkan kepada mungkin teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik yang ada niatan buat menari.
1: Kalau dari Hanis?
2: Kalau dari aku juga minta doanya kepada teman-teman biar kita bisa maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
1: Amin. Jenjang yang lebih tinggi lagi ya, next level lah ya.
2: Terus bisa tambah berkembang lah.
1: Grow up terus pokoknya. Dan nomor 2 ya, dari obrolan sore ini bareng Afifa Nandia sama Hanis Puspa ya. Kita belajar bahwa seni itu bukan hanya sekedar entertain aja atau hiburan, tapi ruang untuk mengekspresikan diri juga, menyampaikan cerita, ada historisnya juga, dan menjaga budaya tetap hidup ya, teman berdua ya. Dan Afifah dan Hanis ini membuktikan bahwa generasi muda juga bisa berprestasi lewat jalur seni ya.
2: Betul.
1: Lewat FLS3N juga bukti bahwa ruang kreativitas anak muda terus berkembang, itu tadi. Dan terima kasih ya buat narasumber kita yang udah ada di studio Pro 2, pulang sekolah langsung ke studio Pro 2 RRI Madiun. Ada Afifa Nandia Sindia Putri dan Hanis Puspa Lestari dari SMA Negeri 1 Kota Madiun. Terima kasih buat cerita inspiratif sore ini ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Dan program Sore Ceria kali ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Danu, dan serta grafis ada Rio Farawi. Dan aku sendiri Reforma Nanda, akhir kata, terus berkarya, terus percaya diri, dan jangan pernah takut menunjukkan bakat yang kamu punya. See you, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
0: See you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Hai, selamat sore menjelang malam hari teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di sore ceria menjelang jaga malam ya. Pastinya kita bakal seru-seruan di agenda malam hari ini. Mulai dari MLC yang nantinya akan disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Dilanjut nanti juga ada special segmen membahas seputar judi online. Ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Andi. Uhuy. Kalau biasanya Mas Andi di Curhat Dong, kali ini kita akan kulik-kulik Mas Andinya di sesi special segmen. Masih seputaran berkaitan dengan psikologi gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya tenang aja, di Curhat Dong masih ada sesinya. Kamu bisa curhat-curhat di situ, mengutarakan isi hatimu di malam hari ini. Dilanjut ada drama radio sampai dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ada jazz music. So buat teman Pro 2 yang lagi menikmati malam harinya bersama dengan program 2 RRI Madiun, bisa banget ya disimak di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Kesehatan mental penting sekali untuk dijaga ya teman Pro2. Tapi seringnya banyak orang yang ragu apakah harus mendapatkan bantuan dari psikiater ataukah tidak gitu ya. Tapi di sini perlu tahu bahwa sebenarnya apa sih ciri-ciri yang bisa kamu apa ya alami kalau misalnya harus banget ke psikiater gitu. Nah, tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu psikiater ini apa gitu ya, sebelum kita bahas ciri-ciri orang yang harus ke psikiater. Nah, antara psikiater dan psikolog ini beda ya teman Pro2. Kalau psikiater ini merupakan dokter yang memiliki pelatihan khusus dalam penilaian, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit mental. Jadi lebih kepada mengobati gitu ya. Dan mengutip dari Very Well Mind, kondisi psikiatri yang umumnya didiagnosis oleh psikiater di sini antara lain gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan hiperaktif defisit perhatian atau ADHD, kemudian skizofrenia, dan juga gangguan bipolar. Nah, ini nih ciri-ciri orang yang harus ke psikiater itu harus diperhatikan ya teman Pro2. Bisa jadi ini kamu tergolong orang yang harus ke psikiater, mungkin bisa saja dari hal-hal kecil yang tidak kamu sadari. Nah, menurut Express, seseorang yang mengalami depresi haruslah segera ditangani. Dan seorang konsultan psikiater di sini menjelaskan ada 3 gejala depresi yang harus kamu sadari untuk segera melakukan pengobatan secara tepat. Yang pertama, tandanya adalah berkurangnya energi dan juga motivasi. Nah, karena depresi yang terus menguras seluruh energi kamu, ini bukan hanya lelah fisik aja ya teman Pro2 karena aktivitas, tapi juga dijelaskan bahwa lelah yang dimaksudkan di sini adalah bisa terkait dengan kelelahan emosional dan juga secara mental. Seseorang yang mengalami depresi seringkali tidak memiliki energi dan juga motivasi. Buat bangun tidur aja kayaknya mager banget gitu ya, gak ada motivasi. Karena mereka juga udah stres gitu ya, udah depresi banget. Dan mereka juga dapat dengan mudah menghabiskan sepanjang hari dengan berbaring tidur aja, di tempat tidur aja. Nah, kalau kamu ada tanda-tanda seperti ini mungkin menjadi tanda-tanda kecil. Nah, yang selanjutnya yang perlu kamu perhatikan adalah tandanya kehilangan minat, kesenangan, ataupun kegembiraan dalam hidup. Jadi kayak merasanya itu datar-datar aja gitu. Ngelihat yang lucu-lucu, kamu gak ada ketawa. Ngelihat yang sedih, kamu gak ada emosi di situ. Nah, di sini diungkapkan bahwa konsultan psikiater yang memiliki 426.000 pengikut di TikTok menjelaskan bahwa seseorang dengan depresi bisa kehilangan semua minat di aktivitas yang dahulu mereka sukai, termasuk hobinya sendiri teman Pro2, itu bisa hilang ya. Dan misalnya kamu mengalami depresi, mengalami anhedonia ini. Jadi seseorang yang depresi ini mengalami anhedonia sebutannya. Nah, mungkin kamu pernah dengar istilah hedonism, ya kan? Ini sering banget gitu ya disebutin hedonis, hedonis, hedon, hedon, hedon, atau kalau diartikan itu pengejaran kesenangan. Nah, sementara untuk anhedonia, ini merupakan ketiadaan kesenangan sama sekali atau lawan baliknya dari hedonism. Misalnya nih, terkait makanan favorit, terus habis itu pokoknya senang-senang lah ya, hobi-hobi yang dilakukan, kayak gitu udah hilang semuanya. Nah, tanda yang ketiga atau yang tanda terakhir, ini tidak bisa konsentrasi. Karena depresi itu juga berpengaruh pada tingkat konsentrasi, teman Pro2 ya. Biasanya, kalau misalnya kamu udah terkena depresi, ini terlihat seperti orang linglung ataupun melamun. Jadi kalau kamu udah kehilangan fokus ketika kamu bercakap-cakap sama orang lain, ini bisa menjadi masalah konsentrasi gitu ya, tanda

itu, alangkah baiknya untuk kamu periksa ke psikiater kalau kamu mengalami udah ciri-ciri yang udah aku sebutkan tadi ya, telepon Pro 2, daripada gimana-gimana, ya kan? Lebih baik ditangani secepat mungkin.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan beranjak ke program 2 RRI Jakarta. Nabila mau ngajakin kamu nih ya untuk bergabung nantinya di Music Live Chat. Kita bernostalgia bersama dengan musisi bergenre bisa dibilang rocker gitu ya. Tapi gak ngerok-ngerok banget. Cuman kalau kamu tahu, ini dulu lagunya nyanyi ya, "Hey yang ada di sana, yang ada di sini." Kalau gak salah gitu lah ya. Lingkaran. Tapi udah X gitu ya. Nah, siapakah beliau? Pasti kamu tahu. Ada Tantri. Nah, nanti bakal ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 barengan sama Tanti, Tantri di Music Live Chat. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita akan berjumpa lagi nanti di jam 20.

0: Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih, karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore, udah
0: malam kali. Malam enggak sih ini masih sore?
1: Seluruh Indonesia ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006. Sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi band
0: yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri tuh beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: nggak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu menyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support sih ya memang Arda ya.
0: Pasti
1: karena
0: ya,
1: kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis. Akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak. Kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang
1: banget,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: temanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, nggak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah,
1: judulnya
0: langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: menerima. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: tadi komen-komen yang paling bikin tantrinyes gitu. Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh, dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegetar gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Waduh. Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Enggak tahu. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua, tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: Video lirik ya, ada di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya.
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: refnya, boleh
0: dong. Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan Ibu Pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Produa udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada hari Selasa 19 Mei 2026 pagi. Ini dengan tinggi letusan mencapai 1 km di atas puncak, di mana Mukda Sofian selaku petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan bahwa erupsi pertama terjadi pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 138 detik. Sementara itu, erupsi kedua terjadi pada pukul 7.06 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1 km di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Kemudian informasi lainnya, rumah produksi MD Pictures resmi merilis trailer film horor terbaru berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Adapun film ini menjadi adaptasi resmi dari film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Ashdung yang sempat mengguncang pecinta horor dunia sejak dirilis pada tahun 2018 silam. Film tersebut diproduksi oleh MD Pictures bersama dengan Umbara Brothers Film dan Peach House Films, di mana proyek ini disutradarai oleh Egy Umbara dengan naskah yang ditulis oleh Lele Laila. Sutradara Egy Umbara mengungkapkan bahwa proses produksi film ini dilakukan dengan tantangan besar karena sebagian besar adegan diambil pada malam hari, dan dikatakan juga bahwa tim produksi bahkan mendatangi syaman asli untuk membantu proses syuting di lokasi yang dianggap memiliki aura mistis kuat. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di program 2 RR Madiun, teman Pro 2 ya. Bareng sama aku Nabila Negari di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, special segmen berkaitan dengan pemberantasan judi online. Kalau hari-hari biasanya di Selasa malam kita membahas judol secara general, terus habis itu hukum-hukumnya. Dan malam hari ini kita membahas berkaitan dengan sisi psikologi ya, teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Andi Cahyadi di Jaga Malam Pemberantasan Judol, berkaitan kenapa orang pintar itu juga bisa terjebak judol gitu ya. Mungkin bagi kamu yang bertanya-tanya atau nanti kepo-kepo, boleh banget disimak, tanya-tanya aja di live chatnya YouTube channel RRI Madiun, karena nanti kita bakal live streaming di situ ya, teman Pro 2. Atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811 369 7755. Stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Berjumpa di Jaga Malam Special Segment membahas seputar pemberantasan judi online. Nah, malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan psikologi gitu ya. Karena kan banyak orang berpikir bahwa terjerat judi online ini adalah mereka-mereka yang mungkin kurang pendidikan, kurang kontrol diri, atau sekedar pengen cepat kaya. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya gitu ya, bahwa kayak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Soalnya ditemukan bahwa beberapa fakta menyebut bahwa banyak orang cerdas, pekerja profesional, bahkan mahasiswa berprestasi pun ini bisa beresiko, tetap bisa terjebak adanya judi online. Nah, makanya timbullah pertanyaan gitu ya, kenapa kok orang pintar pun juga bisa kecanduan judi online? Untuk menjawab semua itu, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan Mas Andi yang sudah hadir di studio program 2 RR Madiun. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mbak Nabila.
0: Asik, kabar baik Mas Andi.
1: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, kita bisa bersua di sini, iya, di malam hari ya.
1: Kita ketemu lebih cepat ini Mbak.
0: Betul, lebih cepat gitu ya.
1: Biasanya jam 9 ke atas kan ya.
0: Betul, dan kali ini pembahasannya lebih ekstrim gitu okay, ya. Dengan siap. Judul-judul ini kan istilahnya tuh kayak bukan kejahatan sih, tapi lebih kepada sesuatu yang ya berbau hukum juga, bisa kena hukum. Nah, tapi kita bahas dari sisi psikologinya gitu ya Mas Andi, karena memang banyak korban ini ternyata tidak hanya orang-orang yang dianggap kurang pintar, kurang intinya adalah orang-orang yang kurang berpendidikan dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga korban yang justru secara akademis maupun pekerjaan itu tergolong pintar. Nah, ini sebenarnya kalau dari secara psikologis sendiri, ini kenapa kok orang pintar juga bisa terjerat judi online itu Mas?
1: Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong soal judi online itu bukan soal apakah dia pintar atau tidak ya Mbak ya. Ini malah lebih kepada sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan hal akademik begitu. Karena benar tadi yang disampaikan bahwa beberapa orang yang mungkin kita bilang pinter kok ya bisa terlibat dalam judol kan begitu ya. Banyak faktor sebenarnya yang terjadi begitu ya. Yang pertama mungkin kalau saya melihat dari satu sisi di mana mereka orang pintar ini mereka merasa bahwa mereka punya kemampuan untuk menganalisa begitu ya. Sehingga mereka pengen mencoba-coba sesuatu hal yang wah ini kayaknya bisa nih kalau misalnya seperti ini. Oh ini kayaknya seperti ini bisa begitu ya. Tapi selain itu sebenarnya yang paling utama yang menyebabkan seseorang jatuh pada judol dalam bentuk apapun ya, judi dalam bentuk apapun ya, baik online maupun offline begitu, itu adalah terkait dengan kebutuhan finansial begitu ya. Jadi tadi sempat dikatakan Mbak Nabila bahwa mereka rata-rata kan pengen cepat kaya gitu ya. Cepat kaya itu bukan berarti yang sudah punya penghasilan terus mereka nggak akan terlibat, enggak gitu ya. Pasti ada gitu ya satu titik di mana mereka yang sudah punya penghasilan tetap pun mereka juga bisa jadi terlibat di situ gitu ya. Karena apa? Gaya hidup yang mempengaruhi begitu ya. Gaya hidup yang mempengaruhi artinya begini, bisa jadi contoh nih misalnya saya gitu ya, punya penghasilan katakanlah 10 juta gitu ya. Tapi 10 juta itu habis untuk kebutuhan biaya hidup lah ya, pokoknya biaya hidup itu biaya hidup maupun gaya hidup gitu ya. Jadi sudah habis lah gitu ya, buat cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan HP yang harganya selangit gitu ya. Dan masih banyak gitu ya cicilan-cicilan yang lain begitu ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah uang untuk kehidupan sehari-hari kurang begitu ya. Sehingga kan kepengennya adalah bagaimana dia memutar otak gitu ya, memutar otak bagaimana supaya mendapatkan sesuatu hal yang mendapatkan uang secara instan gitu ya. Dan yang terjadi adalah ya ini adalah salah satu pilihannya, apalagi kalau misalnya mereka jelalah gitu ya pas kalau saya bilang bahasa Jawanya judek-judek ya gitu ya. Duh ini enggak ada uang, enggak ada apa, ini harus usaha apa ya. Tiba-tiba nemu iklan gitu ya, cekling gitu ya. Iklannya kan cukup menarik biasanya. biasanya disertai dengan misalnya testimoni gitu ya, misalnya, atau mungkin apapun begitu ya, yang misalnya menawarkan sebuah kemudahan dan lain sebagainya begitu. Nah dari situ kan mereka nggak akan ambil jalan apa namanya, nggak berpikir panjang begitu ya, karena yang terjadi yang pertama mungkin begini, mereka akan mencoba gitu ya, mereka akan mencoba dengan taruhan yang kecil.
0: Betul.
1: Begitu ya. Nah seperti yang mungkin mungkin dulu saya pernah bahas ini dengan Mas Rere ya gitu ya. Waktu itu saya sempat menyampaikan bahwa ketika kita main judi online gitu ya, kita itu sebenarnya dipermainkan oleh sistem kan gitu ya. Artinya ketika kita bertaruh gitu ya, bandar ini bisa saja misalnya gini, mungkin mereka tahu gitu ya, kita pemain awal gitu ya, terus kita mencoba untuk orang awal, orang-orang pertama kali main kan pasti taruhannya kecil ya Mbak ya, entah 10.000 kayak gitu ya, atau mungkin 20 atau apapun begitu ya, pokoknya jelas mereka mempertaruhkan sesuatu hal yang kecil kan gitu ya, dan biasanya gitu ya, untuk taruhan-taruhan yang kecil itu pasti bandar akan memenangkan itu kan begitu ya. Sampai pada suatu ketika yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan itu gitu ya, sekali dua kali kita mendapatkan, otomatis kan kita akan apa namanya, merasa bahwa kita akan mendapatkan sebuah reward gitu ya. Wah ternyata lumayan nih gitu ya, oh cuma gini tok gini ternyata gitu ya, pasti gitu ya. Berikutnya mereka akan menambah jumlah taruhan kan begitu ya. Nah ini kan mereka nggak akan berpikir lagi nih gitu ya, oh ini nanti jangan-jangan penipuan, ini jangan-jangan apa, enggak gitu ya. Mereka sudah ter apa namanya, benar-benar terdistorsi gitu ya, dengan wah ini kayaknya sudah bisa nih gitu ya, saya akan taruh yang seperti ini nanti pasti akan menjadi lebih besar, apa nama, hasilnya akan lebih besar begitu ya. Dan biasanya nanti taruhan yang mungkin keberapa dengan jumlah yang nominal besar, nah ini akan pasti akan di apa namanya ya, istilahnya digagalkan gitu ya, dikalahkan kan begitu ya, sehingga taruhannya akan jatuh. Artinya sebenarnya mereka nggak ada yang istilahnya wah ini akademiknya baik nih gitu ya, kan nggak, tapi benar-benar yang karena secara apa namanya ya, kebutuhan gitu ya, dan ini jalan-jalan satunya adalah mungkin yang dia lihat seperti itu ya, mungkin itu dia akan mencoba, atau mungkin bisa saja bukan karena iklannya, tetapi mungkin karena teman-temannya semuanya terlibat seperti itu kan gitu ya,
0: terus jadi ikut-ikutan.
1: Betul, terus ikut-ikutan, pertama kali tetap balik lagi, pertama kali dapet gitu ya, kedua dapet, nanti yang keberapa bisa jadi gagal kan begitu ya, seperti itu. Jadi ini permainan sistem sih sebenarnya ya, yang kapan kita mau kalah, kapan kita mau menang itu sudah ditentukan oleh bandarnya kan begitu. Okay. Itu sih, jadi gak ada kaitannya sebenarnya dengan yang namanya kepintaran secara akademik begitu ya. Okay. Karena mereka merasa bahwa apa namanya, mereka bisa membaca algoritma begitu ya, mereka membaca apa namanya pola, mereka bisa apa namanya mencoba untuk mengotak-ngatik begitu ya, hal-hal, sesuatu hal yang ah ini kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu. Nah akhirnya yang terjebak adalah dari situ gitu ya.
0: Okay.
1: Memang yang ini bukan lagi kaitannya dengan IQ kan begitu ya. Jadi kecanduan itu sebenarnya bukan soal IQ-nya berapa kan begitu ya. Kadang IQ yang rendah dengan IQ yang tinggi mungkin responnya akan sama begitu ya. Yang mungkin yang berpengaruh itu adalah karena adalah emosionalnya gitu ya.
0: EQ ya.
1: Betul. Karena begini, orang bertindak begitu ya. Orang bertindak, orang berperilaku gitu ya, orang bersikap itu bukan karena mereka berpikir gitu ya, tetapi mereka merasa gitu ya. Contoh-contoh ini contoh di luar judi lah ya, di luar judi begitu ya. Orang beli pakaian gitu ya, pertimbangannya apa? Gitu ya. Rata-rata mereka sebenarnya nggak pengen beli gitu ya, cuman karena ngelihat diskon aja ya. Wah, diskon lumayan nih gitu ya. Belilah gitu ya. Dan itu yang paling sering terjadi kan seperti itu. Bukan kita berpikir nanti rugi enggaknya, enggak gitu ya. Saya pernah suatu ketika gitu ya, sebenarnya saya pengen butuh cuman hanya celana satu gitu ya, cukup butuh satu gitu ya. Terus ketika ada tawaran beli dua gratis satu, kira-kira mau beli dua nggak Mbak?
0: Iya mau lah, kalau ada gratisnya biasanya gitu ya.
1: Akhirnya yang terjadi kan seperti itu, bukan karena saya nggak bisa mikir gitu ya, karena kita sudah apa namanya ya, kita itu sudah dikuasai emosinya gitu ya, secara emosionalnya
0: alam bawah dikuasai. Sadar nggak sih?
1: Iya bisa jadi seperti itu ya, karena di dalam emosional emosional itu di dalam bawah pikiran bawah sadar begitu ya. Nah di dalam judi pun sama gitu ya, kita nggak lagi berpikiran secara ini nanti bagaimana enggak, tetapi secara emosional ini yang akan berperan penting gitu ya. Karena emosi itu jauh lebih cepat prosesnya ketimbang ketika kita berpikir secara logika gitu ya. Kayak semacam begini, emosi itu kayak jalan tol gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu hal, ada stimulus, kita bisa benar-benar cepat merespon gitu karena soal emosinya. Sedangkan logika kita jalannya mikirnya agak lambat, kita proses gitu ya. Kalau emosional itu adalah ditentukan oleh amigdala gitu ya. Logika itu kan ditentukannya oleh prefrontal cortex gitu ya, pusat berpikir begitu ya. Nah, untuk mencapai itu membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan ketika kita amigdala kita tersentuh begitu ya. Jadi kayak tadi lah gitu ya. Ada baju gitu ya, ini diskon. Yang paling bekerja duluan adalah amigdalanya gitu ya, menyentuh emosinya, sisi emosinya bahwa wah ini lumayan nih gitu ya, ini terbatas nih misalnya gitu ya, sehingga akhirnya mau gak mau kita langsung beli kan gitu ya. Sama halnya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya dulu zaman masih sering ada demo panci lah apalah gitu ya di rumah gitu ya, kita selalu mengamati nih polanya gitu ya. Mereka yang semula tidak pengen beli gitu ya, tiba-tiba beli semua gitu ya. Cuman gara-gara tersentuh misalnya nih gitu ya, ini masa pakai ini nanti pasti hasilnya akan lebih enak gitu ya misalnya. Terus satu lagi misalnya, wah saya beli, nah lo ibunya aja lo beli, masa ibu enggak. Nah ini semuanya yang tersentuh adalah sisi emosi, gak bisa berpikir lagi nanti kira-kira kalau tak pakai uangnya nanti kayak apa ya, nanti kira-kira kebutuhan berikutnya bagaimana. Enggak kepikiran seperti itu. Semuanya pertimbangannya adalah berdasarkan secara emosional gitu ya. Apalagi kalau sudah pernah menang gitu ya. Kalau misalnya ini kembali lagi ke dalam judi ya, judi online begitu ya. Kalau sudah pernah menang, otomatis emosinya akan lebih cepat tersentuh. Wah, lumayan ini gitu ya. Wah, pakai aduan segini aja dapatnya segini nih. Ah, saya naikkan deh kan gitu ya. Jadi akhirnya secara emosional lah yang itu akan bekerja seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang itu apa ya? Emosi itu di permukaan enggak sih paling mudah untuk disentuh gitu ya daripada si logika ini.
1: Mungkin bukan kan di permukaannya ya, Mbak ya. Tapi lebih kayak istilahnya kok saya lupa ya. Jadi lebih cepat gitu ya. Dia mencapainya lebih cepat gitu ya. Jadi dia mensabotase gitu ya. Lebih cepat mensabotase dibandingkan cara berpikir. Ketika kita masih proses berpikir gitu ya, emosi ini sudah mensabotase gitu ya.
0: Berarti
1: sudah
0: agak bahaya juga gitu ya kalau udah menyentuh emosi.
1: Makanya semua penipuan yang terjadi adalah memanfaatkan sisi emosional, Mbak. Misalnya contoh tiba-tiba telepon gitu ya, mendengar suara tangisan ya, kecelakaan gitu ya atau apa gitu ya, misalnya anak ibu mengalami kecelakaan, segera kirim uang. Nah gitu, semuanya yang disentuh sisi emosional, Mbak. Jadi semuanya kita benar-benar sabotase dengan sisi-sisi itu kan gitu ya. Nah, judi juga sama gitu ya. Mereka memanfaatkan itu ya, menang gitu ya. Makanya kan iklan-iklannya kan mungkin orang yang berkelimangan uang gitu ya, dapat uang dan lain sebagainya. Ini adalah yang ditampilkan gitu ya. Mereka mencoba untuk menyentuh sisi emosionalnya kan begitu.
0: Oke, berarti bukan sekedar soal tahu mana yang benar mana yang salah. Kita harus tahu mana yang diprioritaskan dulu gitu ya. Jangan sampai kita kalah sama sisi emosional gitu.
1: Ya, karena gini, Mbak, mereka saya rasa tahu kok judi itu nggak baik gitu, tahu gitu loh. Cuman gara-gara mungkin nggak balik lagi gitu ya, masalah kebutuhan, Mbak, gitu ya.
0: Tersenting lah.
1: Gitu. Iya, gitu ya. Saya itu barusan kemarin itu saya itu kan saya kan mengajar mata kuliah psikologi keluarga gitu ya. Kami memberikan tugas pada mahasiswa untuk memotret sebuah keluarga dan permasalahannya begitu ya. Ada salah satu keluarga itu yang dia punya posisi yang cukup baik begitu ya. Yang kita bilang dia adalah penegak hukum gitu ya. Oknum lah saya bilangin begitu ya. Dan ternyata dia juga terlibat gitu ya. Terlibat itu gitu ya. Loh, kok bisa kan gitu ya. Lah, ternyata ya mungkin ada banyak permasalahan yang memang yang mungkin nggak perlu saya ceritakan, tapi ada permasalahan-permasalahan yang membuat akhirnya dia menjadi seperti itu, masalah mungkin tekanan, stres gitu ya, ternyata ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi kan begitu ya, yang cuman dengan gaji aja mungkin tidak cukup dan lain sebagainya, terus pergaulan gitu ya, dunia malam dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi di situ kan begitu ya, dan semuanya akhirnya kan membuat ya mungkin akhirnya terjebak dalam hal itu gitu ya. Terus pernah juga saya pernah cerita kok kemarin waktu dengan Mas Rere pun juga sama. Jadi ada satu kasus di mana dia pun juga salah satu pegawai pemerintahan ya, PNS begitu. Akhirnya mau memutuskan untuk mengakhiri hidup begitu ya, gara-gara terjebak terlilit utang karena dia bermain judol begitu. Nah ini juga sama gitu ya, kita tahu lah ya gaji PNS berapa sih, besar kan gitu ya. Lah kita kan nggak tahu kebutuhan di balik itu apa yang menyebabkan dia terus akhirnya bermain, karena saya rasa kalau dengan kita melihat gajinya pasti akan cukup gitu ya. Tetapi saya rasa mereka ada sesuatu hal yang membuat akhirnya mereka juga akhirnya masuk ke situ kan gitu ya. Nah ini yang mungkin kita perlu cari tahu, entah itu masalah misalnya masalah keluarga, tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam keluarga gitu ya. Terus mungkin karena lingkungannya mungkin bisa jadi seperti itu kan gitu ya. Mungkin lingkungannya orang-orang pemain-pemain semua, terus mereka menceritakan, "Wah, enak kok ini loh, main kayak gini aja udah dapat dan lain sebagainya begitu ya." Dan mereka kan ya bisa jadi kan okelah main dengan taruhan kecil mungkin dapat ketika dengan taruhan yang cukup besar hilang kan gitu ya. Nah itu hal-hal semacam itu yang mungkin yang terjadi. Nah cuman yang terjadi adalah ketika uang hilang itu kenapa kok nggak kapok kan gitu ya.
0: Nah itu pertanyaannya juga.
1: Nah iya, ternyata kan mungkin begini ya Mbak ya. Coba bayangkan mungkin Mbak Nabila gitu ya, sudah terlanjur investasi cukup banyak untuk bermain dan kalah gitu ya. Kan ada keinginan untuk boh piye carane pasti betul nanti kembali, akan ya. Akan kembali kan gitu ya. Nah, itu yang dipikirkan gitu ya. Sudah kepalang tanggung lah gitu ya. Sudah terlanjur basah tak mandi sekalian. Nah, biasanya kan pikirannya adalah seperti itu gitu ya. Makanya yang terjadi adalah terus mereka akan memanfaatkan itu ya. Sudahlah, kita tak coba lagi. Siapa tahu mungkin akan berhasil gitu ya. Ini hampir sama begini. saya ada teman yang mereka itu bercerita. Ini bukan soal judi, tetapi soal penipuan gitu ya. Dia tahu sudah ditipu gitu ya. Katakanlah gini, dia ditipu setelah habis berapa juta begitu ya, selalu beberapa puluh juta. Terus karena tahu dia ngomong nggak bisa, harus dikembalikan itu. Nah, oh iya ini soalnya ini saya bisa kembalikan, tapi minta tolong bisa nggak transfer 2 juta lagi untuk ini supaya ini bisa keluar kan begitu ya. Ditransfer lagi gitu loh.
0: Padahal itu cuma beda cara aja gitu ya. Ya
1: orang yang sama loh Mbak, maksudnya dia tahu kayaknya aku ditipu terus minta, iya ini uang sudah terlanjur masuk, bisa nggak ini aja deh kamu transfer, nanti saya akan kembalikan sekalian sama yang ini ditransfer supaya ini bisa keluar gitu ya. Dan ditransfer lagi gitu ya. Nah hampir sama kayak gitu ya. Mereka sudah gak bisa berpikir secara logika lagi gitu ya. Okay. Gimana caranya uangnya kembali kan gitu ya. Iya. Dan tapi gak mikir gitu ya.
0: Berarti gak itu kalau dibedah gitu ya Mas, cara kerja otak manusia yang berkaitan sama hal-hal yang menyenangkan katanya itu gimana itu berarti?
1: Iya, yang pertama mungkin kita melihat bahwa secara biologis otak kita itu kan memproduksi hormon dopamin ya. Ini adalah hormon kesenangan gitu ya. Nah tinggal bagaimana dalam sebuah judi itu, judul itu akan menimbulkan hormon itu. Saya nggak tahu apa yang mungkin beda orang beda efek kesenangannya gitu ya. Bisa jadi keseruannya, bisa jadi efek proses yang mendebarkan itu ya, yang menanti adrenalin. Jawaban adrenalinnya gitu ya. Terus mungkin bisa jadi karena mungkin dia pernah dapat begitu ya, sehingga itu yang memunculkan dopamin gitu ya, yang efek kesenangan. Nah kalau sudah pernah sekali gitu ya, ya itu pasti akan minta diulang lagi gitu ya. Sama halnya begini, nonton drakor gitu ya, itu kan penuh kesenangan gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau orang sudah senang, besok pasti akan diulang lagi kan gitu ya. Betul. Ini prinsipnya kan seperti itu gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk mengulangi kesenangan yang pernah kita dapatkan dari aktivitas itu. Lah aktivitas itu ya itu yang menimbulkan dopamin itu tadi, menghasilkan hormon dopamin itu yang akhirnya membuat kita ya balik lagi, kita akan mengulangi perilaku itu. Kita masih ya kita tahu misalnya gini, sesuatu hal gitu ya yang ini tidak menyenangkan, ini menyenangkan, ya pasti ini mereka akan kembali balik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwa ini sesuatu tidak yang menyenangkan gitu ya, pasti dia nggak akan mengulanginya lagi kan gitu ya. Saya pernah, saya lupa sudah pernah menceritakan ini atau belum. Cuman begini, ada satu cerita gitu ya. Mm-hmm. Ini temannya teman gitu ya, teman gitu ya. Teman saya itu menceritakan begini, dia punya teman begitu. Ketika dia uangnya selalu habis dipakai untuk judi. Mm-hmm. Saya lupa judi online atau judi secara langsung ya, offline gitu ya. Dan yang lucunya temennya itu sadar kalau sebenarnya dia itu selalu menjadi kalahan, jadi selalu dikalah-kalahkan gitu ya, dan selalu kalah, selalu uangnya habis gitu ya. Tapi dia senang
0: secara sengaja gitu ya.
1: Iya, dia tahu tapi dia senang dengan situasi itu.
0: Justru kalah senang.
1: Saya nggak tahu apa yang membuat senangnya ya, Mbak ya. Bisa jadi begini ya, Mbak ya. Dari interaksinya gitu ya, dari interaksinya, dari ngobrolnya dengan orang-orang yang di situ, dia selalu mendapatkan teman di situ. Nah, bisa jadi itu yang membuat seneng, bukan karena kalahnya, tetapi karena lingkungannya gitu ya. Bisa jadi misalnya gini, ketika dia kalah menjadi sesuatu hal yang guyonan buat teman-temannya gitu ya. Sehingga semuanya bisa tertawa di situ, bisa membuat orang lain senang gitu ya. Dan itu bisa jadi itu yang membuat senang dan begitu ya. Nah, hal yang semacam ini yang akhirnya membuat terus akhirnya diulangi. Dia tahu menjadi kalahan, tetapi dia tahu ada, tapi dia akan tetap melakukan itu kan gitu ya. Ya mungkin efek-efek yang seperti itu yang membuat dia enggak bisa berpikir lagi bahwa aku jadikan kalahan, gak main, enggak gitu ya. Karena dia efek senangnya itu yang mungkin membuat dia akhirnya kembali lagi di situ.
0: Walaupun jadi, itu kesenangan kecil gitu ya.
1: Mungkin bagi kita kesenangan kecil, mungkin kita ngomong itu bukan kesenangan, itu kebodohan. Tapi mungkin dia merasakan ada sebuah kesenangan. Apalagi begini sih Mbak ya. Orang yang mungkin bisa saja dia diterima oleh orang karena kondisi seperti itu. Nah, ini psikologis banget ya. Ketika kita misalnya begini, kita merasa diterima satu orang di satu lingkungan begitu ya. Kita akan pasti menghargai, wah saya bisa diterima di sini nih gitu ya. Mereka akan senang dan mereka akan kembali ke situ lagi kan begitu ya. Ini hampir sama kalau misalnya ada cerita-cerita analogi gitu ya. Orang yang pergi ke tempat ibadah gitu ya, di situ kok ditumben-tumbenkan, tumben datang gitu ya. Kok eleng kan misalnya kayak gitu ya. Terus mungkin merasa kok kayak gini sih penerimaannya, sedangkan misalnya terus mereka datang ke satu tempat klub gitu ya misalnya, atau tempat perjudian begitu ya. Terus di situ dia disambut dengan baik begitu ya. Kira-kira akan kembali kemana dia?
0: Ya
1: ke tempat yang diterima gitu ya. Jadi tempat-tempat yang meskipun sebenarnya kita tahu itu tidak baik gitu ya. Tetapi dengan penerimaan itu dia merasa senang, dia pasti akan kembali ke situ. Nah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi yang kenapa orang kok bisa kecanduan itu ya, karena mungkin sistem dopamin kita sudah sistem otak kita sudah menghasilkan hormon dopamin itu yang membuat kita senang melakukan hal itu. Kalau kita nggak melakukan kok kayaknya ada yang kurang kan gitu ya. Jadi seperti itu sih Mbak.
0: Berarti justru orang-orang yang kayak kesepian, tidak mendapatkan penerimaan itu justru lebih rentan gitu ya Mas untuk terkena seperti judi online.
1: Bisa ini. Jadi iya Mbak, bisa jadi ya, jadi ya. Karena mungkin bisa jadi karena orang-orang yang kesepian, mereka punya tekanan dan lain sebagainya. Mereka mau lari kemana gitu ya, nggak punya teman misalnya gitu ya. Kok hiburannya cuma ini toh, ya wes lah coba-coba aja gitu ya. Coba sekali, coba dua kali gitu ya. Bisa jadi terus akhirnya ketagihan kan gitu ya. Jadi ada sistem di mana secara psikologis itu adalah yang namanya pelarian begitu ya. Jadi kita mencoba untuk melarikan diri dari sebuah
0: masalah
1: gitu ya. Dan kita mendapatkan kesenangan di situ kan begitu. Jadi ada yang namanya flight and fight and fly gitu. Fight and flight gitu ya. Jadi antara kita bertarung atau mungkin kita lari kan gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kalau misalnya kita bertarung pasti kita akan menghadapi masalah itu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau lari gitu ya, lah pelariannya banyak nih gitu ya. Bisa ke judi, bisa ke minuman keras, obat-obatan terlarang gitu ya, ke perilaku-perilaku yang mungkin tidak konstruktif gitu ya, lebih ke destruktif begitu ya. Jadi ya itu yang terjadi gitu. Mereka melarikan diri dari sebuah masalah itu, entah masalah itu masalah kesepian, entah itu masalah dengan rumah tangga, masalah dengan apa namanya kantor dan lain sebagainya. Ada mungkin kasus seperti ini. Gajinya pas-pasan begitu ya, atau misalnya gajinya ada cuman mungkin karena habis sudah untuk biaya hidup dan cicilan-cicilan begitu ya. Terus kemudian istri punya tuntutan cukup besar gitu ya misalnya. Nah, ada kemungkinan gitu ya, orang ini pasti juga akan larinya akan ke situ kan gitu ya, supaya mendapatkan, bagaimana sih mendapatkan itu kan begitu, mendapatkan uang lebih cepat kan begitu ya. Begitu sih mungkin.
0: Oke, menarik dia punya fight and flight. Fight bertarung,
1: fight and flight.
0: Lari. Yeah. Oke, keren. Nah, ini kembali lagi nih. Nabila mengingatkan untuk teman-teman Pro 2 yang pengen bertanya gitu ya ke Mas Andi seputar tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan kenapa orang pintar tuh bisa terjebak gitu ya sama judul ataupun hal-hal lain di luar itu yang pokoknya berkaitan dengan sisi psikologisnya si judi online. Boleh banget nanti tanyakan saja di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi teman Pro 2 bersama dengan Mas Andi, kita jeda terlebih dahulu. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan, sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, spesial segmen membahas seputar pemberantasan judi online. Tadi kan sudah dijelaskan gitu ya sama Mas Andi seputar mekanisme otak.

0: Camit 1744. Mohon maaf, orang suka judol karena pengen dapat banyak harta. Orang yang punya jabatan pun juga pengen banyak harta gitu ya. Lah itu nafsu manusia gila harta apa betul? Terus sama dilanjutkan, orang kecanduan apapun pasti akan ditubuh, bisakah disebut gila? Nah ini kalau menurut tanggapan Mas Andi sendiri seperti apa ini?
1: Kalau dibilang bahwa gila harta, saya rasa mungkin hampir semua orang itu mungkin keinginan untuk memiliki
0: duit
1: lebih besar itu jauh lebih besar, banyak ya, semua orang hampir sama seperti itu gitu ya. Tinggal bagaimana apakah seseorang itu bisa mengontrol atau tidak gitu ya, atau misalnya menggunakan secara logika atau tidak begitu ya. Nah, yang sebenarnya yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah bahwa mereka akan menggunakan cara yang baik atau cara yang tidak, kan begitu ya. Kalau semuanya pasti kalau ditanya orang yang mereka punya uang banyak gitu ya, mereka masih pengen punya uang nggak gitu ya? Masih gitu ya. Bukan karena dia gila harta kok gitu ya, tapi ya ini kecenderungan manusia aja gitu. Katakanlah begini, sekarang gaji katakanlah nih ya, 2 juta gitu ya. Misalnya, wah kalau misalnya saya dikasih 3 juta pasti cukup ya, gitu ya. Ya nanti dikasih 3 juta, kalau misalnya mau ditambah lagi mau nggak? Mau ya, lah gitu ya. Pasti akan seperti itu. Karena apa? Semakin banyak penghasilan gitu ya, akan semakin banyak kebutuhan gitu ya. Kebutuhan akan meningkat gitu ya. Contoh gitu ya, saya itu pernah mengalami kerja yang satu bulan itu cuman hanya dapat 300 gitu ya. Ini sebelum saya bekerja sebagai dosen gitu ya, sebelum kuliah malahan saya. Jadi sebelum lulus SMA itu saya sempat ikut orang begitu ya, gaji 300 gitu ya, pertama kali. Ini pertama kali ya, pertama kali saya mendapatkan gaji itu adalah 300 ribu gitu ya. 300 ribu gitu ya, ya kita cukup lah paling beli pulsa yang mungkin gak terlalu besar gitu ya. Nanti gaji saya naik gitu ya, pulsa saya ikut naik gitu. Beli pulsanya akan bertambah gitu ya. Jajan yang biasanya ini beli nasi jotos gitu ya, naik lagi gitu ya. Kita pengen deh beli yang mungkin di kafe misalnya, seperti itu. Dan itu kecenderungannya adalah seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah cenderung kurang gitu ya, ya pasti akan kurang gitu ya. Orang yang dengan gaji yang mungkin cukup sudah ada 2 digit pun kalau misalnya mau ditambah pasti mereka ditambah.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Kalau misalnya gak ada yang doyan gitu, gak ada yang korupsi gitu.
0: Betul.
1: Iya kan gitu ya. Mereka ya, gajinya ya, udah besar gitu, kenapa kok masih korupsi ya? Karena mereka suka uang gitu. Tapi kan mungkin caranya ya, caranya mereka menghalalkan segala cara kan begitu ya, termasuk juga dengan menggunakan judi kan begitu ya. Jadi ya saya rasa semua orang pasti kalau ditawari kamu mau gak gaji dinaikkan gitu ya, semuanya pasti akan jawabnya iya mau lah gitu ya. Itu sih mungkin ya,
0: soalnya semuanya pasti doyan teman-teman, gak ada yang gak doyan duit gitu ya, kan lumayan buat macem-macem.
1: Iya, kalau misalnya ada tambahan kenapa enggak kan gitu ya.
0: Iya. Jadi jawabannya bisakah disebut gila?
1: Sebenarnya enggak juga sih. Caranya aja sih ya.
0: Mungkin caranya.
1: Ya mbak ya, misalnya gini, kita tahu nih gitu ya, sebenarnya ini dana bukan untuk kita gitu ya, dana untuk orang lain, untuk keperluan lain dan lain sebagainya. Terus kita nggak mau tahu, kita ambil uang itu gitu ya, walaupun sebenarnya orang lain membutuhkan itu kan gitu ya. Nah ini yang disebut gila sih. Mereka nggak punya empati sih tepatnya. Bukan maksudnya gini ya, ini bukan gila secara psikologis gitu ya. Maksudnya yang mereka punya gangguan kejiwaan gitu, enggak gitu ya. Tapi mungkin gilanya adalah dia akhirnya kekurangan empati gitu ya terhadap orang lain di sekitar gitu ya, yang mereka akhirnya memperjuangkan untuk dirinya sendiri kan gitu ya, untuk memperkaya dirinya sendiri kan, seperti itu.
0: Jadi itu,
1: gilanya sih bukan gila yang karena stres karena apa gitu, enggak, tapi karena memang ya karena mungkin
0: less empati ya, sudah
1: akhirnya
0: ya,
1: empatinya kurang. Loh ada loh yang akhirnya begini ya, efek dari judi online kan gitu ya, akhirnya kan merambat ke keluarga. Kurang betul, uang betul. Akhirnya uang yang seharusnya untuk belanja itu cukup, akhirnya gak cukup kan begitu ya. Terus yang terjadi apa gitu ya, ketika istri minta uang bulanan gitu ya, suaminya marah-marah gitu ya, terus bisa jadi terjadi KDRT kan gitu ya. Nah itu banyak terjadinya seperti itu gitu ya. Nah ini kan gilanya adalah gila dalam tanda kutip. Akhirnya empatinya yang menjadi turun kan begitu ya. Yang seharusnya itu bukan penggunaannya yang akhirnya dipakai untuk itu kan begitu ya. Okay. Seperti itu.

0: jadi itu ya camiet. Terus lanjut dari Nosa Karin Sweet, makin penasaran makin terus-terusan penasaran gak menang-menang terus jadi lanjut terus, parah sih sebenarnya. Kenapa mas, apa karena perasaan mengalahkan logika gitu? Nah ini tadi kan sudah sempat dijelaskan sama mas Andi gitu ya.
1: Ini terjadi mungkin karena gini ya, ada yang namanya gambler fallacy gitu ya. Kesalahan dalam berpikir perhitungan begitu ya. Bagaimana mereka gambling gitu ya. Nah, salah satunya adalah begini sih. Saya sudah kalah 10 kali nih, pasti nanti yang ke-11 nanti pasti akan dapat gitu. Mereka akan mencoba untuk mengadu nasib. Ini gagal, berikutnya pasti menang. Aduh kok gagal lagi, gak apa-apa, masih dapat deh gitu ya. Karena kan kita berpikirnya gitu ya, menang kalah itu adalah 50-50 gitu ya. Kalau gak menang ya kalah, kalau gak kalah ya menang kan begitu ya. Masa iya sih gitu ya, setiap kali kita putar kok jatuhnya kalah terus. Pasti kan ada lah satu titik yang mungkin kita dapat menang. Nah itu yang akhirnya berputar terus kan begitu ya. Kita mencoba untuk mendapatkan sisi 50%-nya tadi gitu ya. Supaya apa gitu ya, ya paling tidak sekali menang lah gitu ya, paling tidak aku bisa balik modal lah gitu ya. Nah itu yang terjadi gitu ya, mereka berpikiran yang keliru terkait dengan proses gambling tadi kan gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa ini habis ini pasti menang gitu ya, habis ini kita coba pasti menang deh gitu ya. Jadi mencoba memikirkan seperti itu. Atau mungkin tadi yang saya katakan gitu ya, kita sudah kalah 10 juta nih gitu ya, maksud iya sih aku terus balik kan gitu ya. Sekali lagi deh gitu ya, tak kasih 10 juta lagi, siapa tahu itu akan kembali lagi kan gitu ya. Ternyata kalah lagi kan gitu ya. Jadi karena mungkin kita berpikiran bahwa kita sudah kalah kok gitu ya, kenapa kita harus kembali kan gitu ya. Paling tidak saya gak kembali 100%, kembali 50% lah gitu ya. Kan orang berpikirannya seperti itu. Tapi yang terjadi kan gak seperti itu. Seperti yang tadi yang saya di awal saya bilang bahwa ini adalah sistem mungkin gitu ya. Kita nggak bisa menentukan kita jangan berpikiran bahwa itu benar-benar yang modelnya yang
0: sudah dirancang lah ya.
1: Iya, jadi kayak misalnya kayak main dodol dilempar gitu kan, masih probabilitasnya masih ada kemungkinan lah gitu ya.
0: Bisa dihitung.
1: Gitu. Kalau ini kan mainnya sistem kan gitu ya. Jadi ini menentukan menang kalah itu bisa jadi ini atas keputusan. sudah dimenangkan aja deh. Sudah dikalahkan aja deh kan gitu ya. Bisa jadi seperti itu kan gitu ya. Karena pakai sistem kan gitu ya.
0: Suka-suka komputernya.
1: Suka-suka komputernya.
0: Cabut.
1: Makanya kalau saya dulu saya pernah bilang kan mungkin ya. Bandar itu kalah menang itu akan bisa nerik gitu. Nerik itu apa ya? Mengambil uang semuanya kan gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi jangan ketipu deh gitu ya. Kita ketipu bahwa pasti nanti akan menang. Nanti yang poin keberapa nanti pasti akan menang. Enggak gitu ya. Kita enggak bisa nebak itu. Dan karena tidak ada kepastian itulah yang membuat kita menjadi semakin penasaran. Nah, ini yang tadi yang sama seperti yang disampaikan tadi ya. Bahwa ketidakpastian itulah yang sebenarnya membuat kita itu penasaran gitu ya. Kalau yang sudah pasti-pasti lah, sudahlah
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, itu kayak hubungan juga.
1: Bener, saya tadi mau ngomong gitu sih. Tapi bener sih, bener. Iya. Saat misalnya gini deh, lagi ngejar-ngejar cewek ini gitu ya, kita belum dapat. Kita pasti penasaran gitu ya. Piye caranya supaya saya dapat nih gitu ya. Kalau sudah dapat pasti sudah.
0: Bosen ya, mundur.
1: Enggak, sebenarnya ada yang enggak mundur sih ya, cuman gitu ya. Jadi sikapnya untuk usahanya itu pasti akan berkurang kan begitu ya. Karena apa? Ya itu tadi gitu ya. Dia sudah dapat pasti gitu ya. Pasti mereka akan berusaha, kalau misalnya belum pasti kan mereka akan berusaha sekeras mungkin gitu ya. Mencoba merayu, mencoba memberikan sesuatu kan gitu ya. Karena apa? Kita masih penasaran nih, mosok gak esok sih gitu ya. Mosok gak bisa dapatkan sih gitu ya. Tapi kalau sudah dapat kan sudah ada kepastian gitu ya. Pasti mungkin sikapnya akan bisa saja beda gitu ya. Karena apa? Sudah ada kepastian. Sudah pacar kok. Apalagi sudah nikah ya, misalkan kayak gitu ya.
2: Jadi itu bisa menimbulkan sesuatu hal yang akhirnya menjadi kita menjadi penasaran kan gitu.
0: Jadi sistemnya itu gimana caranya biar kamu penasaran terus bro, biar kamu tuh ngejar terus gitu loh.
2: Nah, di dalam sistem judi itu seperti itu kan gitu. Okay. Di dalam sistem judi itu adalah seperti itu. Kita dibuat menjadi penasaran karena ketidakadapastian dalam sistem kan gitu ya. Menurut kita gitu ya. Menurut kita itu kan tidak ada kepastian gitu ya. Tetapi sebenarnya mereka kan punya kepastian sistemnya gitu ya. Ini saya menangkan karena misalnya taruhannya kecil dimenangkan aja deh gitu ya. Kayak yang taruhannya besar dikalahkan aja bisa jadikan kayak gitu.
0: Pinter ya.
2: Pinter-pinternya mereka aja sih sebenarnya.
0: Pinter-pinter yang bikin sistem.
2: Pinter-pinternya aja menipu kita.
0: Iya makanya. Aduh.
2: Main psikologis banget sih Mbak itu, Mbak. Sih. Main psikologis banget.
0: Oke, terus ada yang komen nih. Iya. Ada beberapa cerita orang terjerat judol dan pada akhirnya mereka menemui kesulitannya sendiri. Nah, benar kayak yang dibilang Mas Andi tadi bahwa merambat ke keluarganya, bahkan tercipta KDRT gitu. Banyak juga kasus-kasus yang seperti itu, teman Pro 2. Terus ada yang bertanya, kenapa ada orang yang tetap bermain judi meskipun sudah mengalami kerugian besar? Nah, tadi udah dijawab tuh. Ya, seperti apa? Di scroll-scroll lagi teman Pro 2 ya sebelumnya. Karena yang jelas berkaitan dengan dopamin gitu ya. Karena kebutuhan gaya hidup Kak, jadi judol tetap merajalela. Lah iya ini ya, udah diberantas tetap aja masih ada. Dan perlunya kesadaran ini teman Pro 2 ya. Betul gak sih Mas ya?
2: Betul.
0: Adanya kesadaran.
2: Ya memang
0: juga,
2: perlu kan? Kesadaran sih Mbak ya. Karena tanpa ada kesadaran mungkin kita juga kayak merasa bahwa kita itu masih harus melakukan itu lagi kan begitu ya. Seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik kan begitu ya. Tapi kalau misalnya dengan kesadaran bahwa misalnya nih gitu ya, saya punya kesadaran bahwa ini cukup merugikan bukan buat saya, buat keluarga. Misalnya anak saya gak bisa bayar sekolah, istri saya gak bisa pergi belanja gitu ya. Kalau dengan adanya kesadaran-kesadaran seperti itu kan mungkin kita bisa akan menjadi lebih bagaimana menekan perilaku kita untuk tidak melakukan judi lagi kan begitu ya. Jadi ya mau tidak mau ya memang penuh kesadaran gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka belum sadar tentang kerugian yang diterima itu, ya itu akan mereka akan tetap melakukannya gitu ya. Ya tadi yang seperti yang saya katakan ya Mbak ya, dia tahu jadi kalahan, tetapi tetap melakukan kan gitu ya. Kan itu sesuatu hal yang mungkin itu dilakukan tanpa kesadaran bahwa ini cukup merugikan nih gitu ya. Dia tahu loh sebenarnya, tapi kenapa kok harus diulangi kan begitu.
0: Oke, ini ada yang bertanya nih Mas di WhatsApp, dari Sinai. Katanya sih apa yang sebaiknya dilakukan keluarga ketika mengetahui anggota keluarganya kecanduan judol nih Mas?
2: Iya, agak susah nih ya. Karena terkadang nih ya, ini ketika keluarga sudah memberikan nasihat, si orang yang kena judol ini mereka defensifnya cukup kuat ya Mbak ya. Defensifnya kuat itu artinya bisa jadi dia benar-benar marah-marah yang akhirnya membuat orang lain juga merasa dirugikan lagi kan gitu ya. Tadi ya kayak misalnya terjadi KDRT begitu ya, karena mungkin ditegur, dinasihati gitu ya. Atau mungkin bisa jadi dia akan lari dari rumah gitu ya. Lari dari rumah itu artinya gak mau cerita lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin yang bisa diberikan kalau misalnya masih kecil mungkin okelah ya, masih kecil mungkin kita bisa memberikan nasihat gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah gede gimana nih gitu ya, apalagi tadi yang potensinya adalah bisa saja mencelakai orang-orang di sekitarnya gitu ya. Ketika kita nasihati malah dipukul lah, malah repot kan gitu ya. Kita malah susah gitu ya. Nah, kita bicara pada orang yang mungkin masih bisa diajak bicara. Karena kalau misalnya sudah tidak bisa diajak bicara, nah ini orang lain yang mungkin akan bisa masuk kan gitu ya. Artinya orang lain itu mungkin bisa saja profesional atau bisa saja ya sudah diserahkan aja ke hukum sekalian kan gitu ya. Supaya mereka juga jera kan begitu ya. Tapi kalau untuk yang masih bisa diajak bicara, kita mungkin bisa diajak bicara, bisa mengajak berbicara
1: terkait baik buruknya begitu ya. Mm-hmm. Apa yang terjadi, apa resikonya, apa dampaknya dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diajak berbicara. Kita bisa mulai mengajak mereka berpikir tentang efek-efek yang terjadi. Mm-hmm. Dampaknya bukan hanya kepada dia tapi dampaknya ke yang lain dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa saja seperti itu, terus memberikan dukungan. Jadi bukan malah dimarahi ya. Mm-hmm. Bukan malah dimarahi tetapi malah lebih kepada memberikan support gitu ya. Memberikan support kepada mereka supaya mereka tidak melakukan lagi gitu ya. Terus membantu mengingatkan kalau misalnya terjadi pengulangan gitu ya. Misalnya dia akses gitu ya. Atau mungkin kita membantu untuk mencoba untuk menutup akun gitu ya. Kita mendampingi, ayo kita tutup akun yuk gitu ya. Nah misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang mungkin bisa kita lakukan begitu ya. Jadi bisa memberikan pendampingan, kita biasa bisa ajak mereka berpikir kembali dan lain sebagainya. Nah untuk mereka yang gak bisa diajak bicara ya tadi, salah satunya adalah mungkin kita melibatkan orang-orang ketiga gitu ya, secara profesional misalnya. Karena ini kan bentuknya sudah mulai kecanduan yang mungkin benar-benar yang cukup parah gitu ya. Ya mungkin kita melibatkan ke profesional atau mungkin bahkan ya sih itu kita serahkan aja ke hukum gitu ya. Okay. Supaya mereka dapat jera kan gitu ya. Gitu sih mungkin.
0: Karena biasanya orang ketiga itu lebih manjur daripada orang yang di dalam internal gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini sebagai penutup nih Mas Andi, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman generasi muda gitu ya, terutama sebagai closing statement dari tema kita pada malam hari ini.
1: Ya, yang jelas mungkin saya mau menegaskan tidak ada orang yang kaya dari judi. Jadi jangan berharap kita mau kaya dari judi gitu ya. Kerja gitu.
0: Kaya itu aja kerja gitu loh teman pro.
1: Oh iya, kaya itu kayaknya kerja gitu.
0: Iya dong.
1: Betul. Itu aja sih Mbak mungkin Mbak. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh sistem gitu ya. Enggak ada yang di situ namanya probabilitas yang 50-50 gitu ya. Ini semuanya ditentukan oleh sistem. Jangan sampai kita ketipu di situ.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak nih Mas Andi ya sudah sharing-sharing pada malam hari ini, dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah menyimak obrolan kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan sampai kamu terjerat sama namanya judi online. Dan saatnya kita beralih sesi teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di segmen Jaga Malam Pemberantasan Judol. Sampai jumpa di segmen Jaga Malam lainnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu masih di jaga malam alias jangan galau malam-malam. Kita ke sesi curhat dong, boleh dong. Jadi kita bernostalgia gitu ya teman Prodo. Soalnya kenapa? Karena ada isu bahwa nostalgia ini tuh kembali muncul gitu ya sebagai sebuah tren. Dan muncul ketika orang-orang itu melihat iklan-iklan lama, mendengar lagu lawas, ataupun menemukan permainan masa kecil. Nah, fenomena inilah yang kembali populer di kalangan Gen Z meskipun banyak belum mengalami langsung era tersebut. Dan secara sederhana, nostalgia ini menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan juga kenangan-kenangan masa lalu. Di mana tren ini kemudian berkembang melalui musik, film, media sosial, ataupun mode-mode karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern saat ini. Dan kalau Nabila boleh tanya nih ya teman Pro 2, kira-kira momen-momen nostalgia apa yang kamu ingat sampai sekarang gitu ya? Momen-momen nyaman apa, momen-momen seru apa, dan kita flashback ke masa lalumu. Jadi kita bernostalgia gitu ya teman Pro 2. Bisa lewat beberapa hal yang dituangkan, entah itu dari musik, film, media sosial, kan seperti sekarang gitu ya, berkembang jadi tren. Nah, nanti kamu bisa curhat-curhat di mana? Di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau nantinya boleh komen direct message di Instagram @rriPro2Madiun. Kalau kamu belum ngantuk dan pengen curhat-curhat, bisa banget. Curhat dong, boleh dong.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Balik lagi di program 2 RRI Madiun barengan sama aku Nabila Nagari ya, teman Pro 2. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa tren nostalgia itu kembali populer di kalangan Gen Z? Sekarang kan banyak gitu ya, lewat lagu ataupun lewat film. Banyak yang lawasan-lawasan itu muncul, tapi di apa ya istilahnya, di remake jadi karya modern untuk masyarakat yang modern tentu saja. Termasuk bagi kalangan Gen Z, ini adalah sebuah hal yang menarik ya teman Pro 2 untuk kita bahas. Nah, kalau Nabila kutip dari berbagai sumber, ada beberapa alasan yang kenapa kok nostalgia itu selalu laku di industri hiburan. Yang pertama berkaitan dengan pelarian dari tekanan kehidupan modern. Karena seperti yang kita tahu bahwa kehidupan modern seperti sekarang ini itu kan penuh tekanan gitu ya. Baik dari tekanan pekerjaan, teknologi, tantangan sosial. Sehingga nostalgia inilah yang menjadi pelarian untuk menenangkan bagi banyak orang. Kenangan-kenangan masa lalu, kenangan-kenangan masa indah yang sederhana ini membuat istilahnya tuh kayak membangkitkan kembali hal-hal yang digemari gitu. Entah dari berbagai kalangan gitu ya, termasuk tren retro, acara lama, permainan klasik, ini kembali lagi digemari berbagai kalangan. Terus alasan yang kedua ini adalah berkaitan dengan kekuatan emosional dari kenangan masa kecil. Dimana nostalgia sendiri ini tuh punya kekuatan karena mengingatkan banyak orang pada kenangan-kenangan indah masa kecil teman Pro 2. Nah, perasaan hangat ini membuat industri hiburan dan juga merek kembali lagi menghadirkan produk serta budaya populer yang lama. Jadi istilahnya tuh kayak muter gitu loh teman Pro 2. Makanya gak heran gitu ya, kayak tren baju, tren fashion, tren makanan, ataupun tren-tren lainnya, ini tuh kayak kembali lagi. Yang dulu jadul-jadul sekarang dipakai lagi sama ibaratnya tuh anak-anak Gen Z gitu ya, yang sukanya mix and match kalau fashion. Terus yang ketiga adalah terkait pengaruh media sosial dalam menyebarkan nostalgia. Nah sekarang apalagi di era digital gitu ya, media sosial kan banyak tuh, Instagram, TikTok, Twitter, X, dan lain sebagainya, WhatsApp, kayak gitu-gitu. Ini tuh mudah sekali untuk menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari konten kenangan era tahun 90-an sampai dengan 2000-an, itu bisa banget disebarkan lewat media sosial. Yang selanjutnya alasannya adalah menghubungkan generasi melalui budaya populer. Karena memang ya teman Pro 2, dengan adanya nostalgia kita tuh mampu menghubungkan berbagai generasi, entah itu melalui kenangan film, kenangan musik, ataupun permainan masa lalu yang dibagikan bersama. Seringkali kita kayak dengerin lagu ataupun melihat film gitu ya, kayak wah aku pernah lihat ini nih, momen ini nih, atau apalah itu, suasana pun misal hujan atau apalah, itu kayak keinget gitu loh, nostalgia zaman dulu. Alah, gak usah gitu. Kita kalau misalnya apa ya, dengerin suara apa sih, kalau identik sama lebaran itu ya, biasanya kan ada rame petasan dan lain sebagainya, itu tuh kayak nostalgia ke zaman dulu kalau Nabila ya. Jadi berasa kelingan zaman nalika semono, pokoknya ngono lah. Jadi kayak gitu teman Pro 2 ya. Dengan adanya nostalgia bisa menghubungkan berbagai generasi melalui beberapa kenangan, entah itu film, musik, suasana, permainan dan lain sebagainya. Nah, terus ada beberapa alasan lainnya yang nanti akan aku spill ke kamu ya. Tapi sebelum itu aku mau membacakan ada curhatan dari teman di sini. Katanya sih momen nostalgia itu adalah ketika masa sekolah dulu. Aku kangen pulang naik motor bareng temen-temen. Terus kayak dulu tuh enak banget, gak terlalu mikir, hahaha aja, gak mikirin hidup. Sekarang semuanya sibuk masing-masing. Karena cuma bisa nostalgia aja lewat foto lama. Utuk-utuk-utuk-utuk. Iya, kadang tuh kangen gitu loh teman Pro 2. Pengen balik lagi ke anak kecil. Kalau ada kecil pengen cepet dewasa gitu ya. Namanya juga manusia, gak pernah puas gitu. Yang dulunya kecil pengen gede, yang gede pengen kecil. Ya begitulah. Terus ada dari, ini anonim semua nih ya, kayak lebih baik tidak disebutkan. Katanya sih kalau aku tuh pernah tinggal di rumah kecil yang sederhana tapi hangat banget. Sekarang rumahnya udah dijual. Kadang aku tuh sengaja lewat depan rumahnya biar cuma mengenang masa-masa dulu gitu.
Weh, luar biasa nih ya. Jadi buat teman-teman Produa gitu ya, suasana yang hangat, kebersamaan itu sungguh membangkitkan momen-momen nostalgia kita gitu ya. Nah ini nih ada dari Lara Purnama Syari yang memberikan pesan-pesan indah untuk dibacakan ke teman-teman Produa yang sudah selalu setia mendengarkan radio ini dari pagi sampai dengan malam hari ini. Wah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Pesannya, terkadang Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana rasanya dibuang seperti sampah oleh manusia. Bukan karena kita hina, tetapi agar kita sadar bahwa hati manusia itu mudah berubah. Sedangkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang ada yang datang hanya saat kita berguna, terus pergi ketika kita mulai lelah dan juga bosan dengan kita. Nah, mereka melupakan semua kebaikan yang pernah kita perjuangkan waktu bersamanya. Seakan-akan kehadiran kita tuh tak pernah berarti baginya gitu. Dan saat itu hati kita merasa hancur, air mata pun jatuh diam-diam di malam hari. Sambil bertanya gitu ya, kenapa ketulusan selalu berakhir dengan kecewa? Nah ini kata Lara Purnama Syari gitu. Perlu diingat nih teman Produa, sesuatu yang indah nih. Nah ini perlu diingat nih teman Produa, bahwa seseorang yang dibuang oleh manusia belum tentu hina di hadapan Tuhan. Belum tentu hina di hadapan Tuhan. Jadi bisa jadi justru orang yang sering diremahkan itulah yang paling dijaga hatinya. Karena dunia terbiasa menilai dari manfaat dan rupa saja gitu ya. Jadi jangan terlalu berlarut-larut teman Produa, buat kamu yang lagi sedih, lagi galau, jangan terlalu berlarut-larut. Kalau kata Lara Purnama Syari, bila ada yang memperlakukanmu seperti sampah, jadi hiraukan saja teman Produa. Karena kadang Tuhan itu sedang menjatuhkan kita dari hati yang salah untuk dipertemukan dengan orang-orang yang memandang kita sebagai amanah, bukan sekedar pelengkap sementara. Asik. Maka jika hari ini nih ya teman Produa, kalau kamu merasa tidak dihargai, jangan menangis, karena manusia gitu ya. Wajar gitu, kalau menurut Tabila wajar aja gitu ya, menangislah. Kalau yang muslim bisa menangis dalam sujud, jalur langit. Jalur langit aja teman Produa, karena saat dunia menutup pintu, wow. Jadi masih ada langit yang dibuka untuk mendengarkan segala luka yang tidak mampu kamu ceritakan kepada siapapun. Terima kasih, ini pesan indah ya untuk dibacakan ke teman-teman Produa. Terima kasih sudah memberikan pesannya Lara Purnama Syari. Semoga aja buat teman-teman Produa yang lagi galau, yang lagi gundah gulana, ini bisa tercerahkan gitu ya dengan pesan-pesan indah dari Lara Purnama Syari. Nah jadi buat teman Produa yang pengen menuliskan pesan-pesannya, entah tentang momen nostalgia ataupun curhatan-curhatannya, boleh banget loh ya, bisa sambil rebahan gitu, belum bisa tidur, boleh banget curhat-curhat di sini, boleh dong. Di 0811-369-7755 atau bisa dari direct message ya di Instagram @rriprodua_madiun. Sesi curhat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, kayak gitu tampilan yang udah di-download.
1: Tebal speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

Balik lagi teman Pro 2. Kita membahas seputar tren nostalgia yang sekarang tuh menjadi tren bagi Gen Z dengan beberapa alasan yang ada, di antaranya karena pelarian dari tekanan kehidupan modern, terus adanya kekuatan emosional dari kenangan-kenangan masa kecil, termasuk adanya pengaruh media sosial yang sekarang itu turut menyebarkan nostalgia, entah itu lewat TikTok, Instagram, X Twitter, dan juga banyak sekali konten-konten kenangan era tahun 90-an, 2000-an itu tersebar ya teman Pro 2. Baik itu yang bentuk musik, film, dan lain sebagainya, termasuk fashion. Pokoknya sekarang itu mudah sekali untuk menyebarkan kenangan-kenangan gitu ya teman Pro 2. Nah, alasan yang selanjutnya ini berkaitan dengan kreativitas dalam mengemas ulang masa lalu, di mana nostalgia sendiri itu bukan sekedar mengulang kenangan lama, tetapi juga menghadirkan masa lalu dengan sentuhan modern yang relevan. Termasuk di industri kreatif sekarang ini ya, teman Pro 2, kita bisa tahu bahwa industri kreatif itu memanfaatkan nostalgia melalui remake, remix, dan juga gaya retro agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang. Termasuk sekarang itu menghadirkan keterangan di tengah ketidakpastian. Jadi ketika kita menghadapi krisis yang ada, termasuk in this era, nah ini kan banyak orang mencari ketenangan gitu ya, melalui berbagai hal, termasuk kenangan-kenangan masa lalu yang menenangkan. Jadi wajar aja kalau nostalgia itu menghadirkan rasa aman lewat ingatan-ingatan, entah itu masa kecil, keluarga, sama pasangan mungkin ya, sama mantan, waduh ngeri. Ya bisa jadi kalau misalnya mantan terindah gitu ya. Ya kalau udah terindah gak mungkin jadi mantan dong Nap. Ya bisa jadi teman Pro 2. Adanya ketenangan yang dihadirkan di tengah ketidakpastian, di tengah kehidupan yang penuh tekanan ini. Jadi wajar aja kalau misalnya kita banyak mencari ketenangan gitu ya teman Pro 2, lewat kenangan-kenangan masa lalu. Nah, dari situlah popularitas nostalgia itu menunjukkan bahwa kenangan masa lalu tetap punya daya tarik yang kuat dalam berbagai industri hiburan modern. Dan dengan sentuhan kreatif inilah, nostalgia terus menghadirkan hiburan emosional yang relevan bagi berbagai generasi masyarakat.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mengikuti sesi curhat dong kali ini. Buat kamu yang masih belum bisa tidur, tenang saja karena next segment akan ada Nabila putarkan gitu ya, sebuah drama radio. So bisa kamu simak di sini di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta. Cek

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tenbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari artikel detik.com, KIP Kuliah 2026 syarat, cara daftar, dan jadwalnya, diketahui bahwa pendaftaran KIP Kuliah 2026 telah dibuka pada 25 Maret 2026 melalui laman kip-kuliah.kemendiktesaintek.go.id. Program ini bertujuan membebaskan biaya kuliah, uang kuliah tunggal UKT, dan memberikan bantuan biaya hidup untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan pemerintah telah menganggarkan Rp15,32 triliun untuk realisasi program ini di tahun 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Okay, teman Pro 2, ada Driver Lizans dari Olivia Rodrigo ya, yang menemani kita di menit ke-11 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih dijaga malam, kali ini kita ke sesi drama radio ya, dimana di sini Nabila sudah menyiapkan sebuah drama radio berjudul Janji Pada Ibu. Mari kita simak bersama-sama ceritanya.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, ibu. Saya pulang. Bu, ibu kenapa, Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku, mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf banget
1: mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang. Dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan

Selamat pagi teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Random ID untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di tanggal 20 Mei 2026 ya teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 11 siang. Hari ini spesial ya teman Pro 2, karena di tanggal 20 ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Aduh, tiba-tiba serak. Iya, hari ini Hari Kebangkitan Nasional ya teman Pro 2. Tentunya ada yang spesial di hari ini. Nanti di sepeda kita, aku gak sendirian tentunya. Nanti bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman Gen Z ya. Kita bakal bahas-bahas gitu ya, POV-nya Gen Z nih terkait dengan kebangkitan nasional di era sekarang gitu. Dan tentunya sebelum itu aku juga masih punya berbagai informasi ya. Di pukul 6 sampai dengan pukul 8 nanti teman Pro 2 aku bakal share beberapa info terkini ya buat kamu semuanya. Dan tentunya sebelum itu juga ya, abis ini sampai 1 jam ke depan aku juga masih punya jazz musik buat menghibur kamu semuanya di pagi hari ini tentunya. Ada di jam 9 sampai dengan jam 10 ya, nanti ada Sepada Berem barengan sama Metoro tentunya. Bakal bahas juga satu topik seru gitu ya. Dan lanjut barengan sama aku lagi di 1 jam terakhir aku siaran ya, di jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Kita nanti bakal seru-seruan juga di Hitlist Indonesia. Dan kamu bisa banget request apapun ya teman Pro 2, lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia nanti di jam 10 sampai dengan jam 11. Oke, dan tentunya aku tetap ngingetin kamu ya, kalau misalnya kamu gak cuma bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming ya di website rri.co.id. Nah, di situ juga banyak berita-berita, info-info terkini juga yang bisa kamu akses gratis teman Pro 2. Jadi download aja di smartphone kamu ya. Pokoknya semuanya gratis buat menghibur kamu tentunya. Oke, langsung aja teman Pro 2, 1 jam ke depan aku punya jazz musik buat temenin kamu untuk mengawali hari Rabu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 Rumah Dewi untuk mantar baik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasinya pertama, Tebal Pro 2 menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun membentuk tim khusus untuk memastikan hewan ternak yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan juga layak. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menjelaskan tim tersebut terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik veteriner. Tim bertugas membantu dan juga memantau kesehatan ternak di pasar hewan, peternakan milik warga hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Ia mendapatkan syarat tersebut. Prayoto juga menegaskan Tema Pro 2 pengawasan juga dilakukan terhadap ternak dari luar daerah yang masuk ke Kabupaten Madiun. Ternak yang masuk wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebagai bukti kondisi hewan dalam keadaan sehat. Informasi selanjutnya, Tema Pro 2 petenis Indonesia Janice Chan sukses mengamankan tiket ke putaran kedua Maroko Open 2026. Ia mengalahkan petenis Swedia Cajisa Wilda Henneman melalui pertandingan 2 set langsung. Janice tampil pada putaran pertama turnamen WTA 250 di klub Des Kemenots Rabat pada hari Selasa 19 Mei lalu. Datang sebagai unggulan teratas, Janice menang dengan skor 6-1 dan 7-5 dalam waktu 84 menit. Janice Chan tampil dominan sepanjang set pembuka. Ia tetap mengandalkan permainan meski sempat melakukan 3 kesalahan ganda atau double fault. Untuk informasi lainnya Tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: meskipun.
1: Semalam 5,2 Pro 2 Rare Mario untuk yang terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada satu single ya, Kau Rumahku dari Raisa Anggiani yang baru aja aku hadirkan buat kamu semuanya teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Ini sorry banget kalau misalnya ada noise-noise yang kedengaran ya teman Pro 2 di audio kamu pas dengerin Pro 2 Madiun ya, karena emang kita masih dalam kendala ada something happen. Pokoknya semoga aja segera bisa diatasi lah ya, mohon doanya. Oke, di pagi hari ini tentunya aku punya informasi. Ayo, informasinya apa ya hari ini? Ada beberapa informasi yang sudah aku siapkan nih teman Pro 2 buat kamu semuanya di pagi hari ini ya. Semoga juga semangat ya, karena hari ini bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2. Jadi vibes-nya harus semangat gitu ya. Dan aku punya satu informasi dari aktor kebanggaan kita dari Indonesia nih teman Pro 2. Ada aktor Joe Taslim yang dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan, The Man From Nowhere. Dilansir dari Variety teman Pro 2, proyek tersebut ini menjadi bagian dari deretan film action Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market teman Pro 2. Film ini akan mempertemukan kembali ya Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Para produser juga menyebut versi asli The Man From Nowhere ini sebagai film klasik modern ya, dengan kisah emosional yang kuat tentunya. Adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, IAT Entertainment, serta Red Packet Media. Sementara distribusi internasional ditangani oleh K-Movie Entertainment. Banyak yang melibatkan berbagai pihak ya teman Pro 2. Kayak ini juga melibatkan dari luar Indonesia juga. Pendiri Nation Picture, Dylan Tio, ini mengatakan Indonesia tuh sebenarnya punya potensi besar ya untuk jadi kekuatan utama dalam perfilman genre internasional. Menurutnya, Indonesia ini juga punya talenta, budaya, hingga lokasi yang mendukung untuk perkembangan film laga berskala global. Waduh, sangat-sangat menjanjikan ya teman Pro 2. Ya tentu Yeti Entertainment nih, yang baru dibentuk Erika North dan Nick North, juga optimis nih terhadap perkembangan film genre Asia Tenggara. Mereka menilai proyek The Man From Nowhere ini jadi langkah besar nih untuk menghadirkan tontonan aksi yang dapat dinikmati penonton dunia tentunya. Selain proyek Joe Taslim, Cannes Film Market juga menghadirkan film aksi Pendekar Warrior yang dibintangi Iko Uwais teman Pro 2. Film tersebut disutradarai John Riddle dan turut menampilkan aktor muda Ali Fikri. Semakin bangga gak sih kita punya aktor-aktor yang udah go internasional kayak gini teman Pro 2. Sementara itu ya teman Pro 2, kehadiran dua film ini jadi sinyal nih perhatian internasional terhadap perfilman action Indonesia tentunya. Proyek-proyek ini juga diharapkan ya mampu membuka jalan yang lebih luas lagi ya teman Pro 2, tentunya bagi sineas dan juga aktor Asia Tenggara untuk bisa bersaing nih di pasar lagi di pasar global, maksudnya begitu.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

Cristiano Ronaldo Tumupro 2 dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun ini Tumupro 2 ini berpeluang mencatatkan rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra ya, dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga jadi pencetak gol terbanyak nih level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr itu menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil ya di 5 Piala Dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina nih di tahun ini Tumupro 2. Kita masih menunggu ya para negara untuk mengumumkan skuadnya Tumupro 2. Pelatih Portugal Roberto Martins tidak membuat kejutan ya dalam daftar pemain pilihannya. Martins menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota. Sebelumnya mantan pemain Liverpool itu juga Sebelumnya mantan pemain Liverpool itu meninggal ya Tumupro 2 akibat kecelakaan mobil pada Juli tahun lalu. Martins menyebut sosok Jota ini tetap jadi inspirasi penting bagi timnas Portugal. Martins menambahkan semangat Jota tetap hidup di ruang ganti Portugal ya Tumupro 2. Jadi masih sangat-sangat kehilangan gitu ya bagi mereka. Skuad Portugal turut diperkuat kapten Manchester United Bruno Fernandes ya. 4 pemain Paris Saint-Germain juga dipanggil nih menjelang final Liga Championship melawan Arsenal. Portugal dijadwalkan menghadapi Chile dan Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen Tumupro 2. Mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia pada fase grup K.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada kabar baru tema produknya dari Sal Priyadi. Penyanyi ini kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Padahal asing ya sama kata-kata itu tema produknya. Tapi yang kita tahu selama ini kepala pundak lutut kaki ya. Kalau ini kepala pundak kerja lagi. Lagu ini jadi original soundtrack ya film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa yang beda dari karya-karya romantis sebelumnya tahun 2002. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja ya terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Yang relate siapa nih tahun 2002? Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priyadi sendiri ya belakangan ini sering jadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya seperti Gila Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa ramai juga di media sosial ya karena liriknya yang dinilai relate banget tapi kayak ya udah enggak yang puitis banget gitu ya teman pro 2 tapi tetap ngena dan rasanya tetap ada gitu ya. Berbeda dari lagu-lagu Sal Priyadi sebelumnya ya, Kepala Pundak Kerja Lagi ini dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil. Tapi dibawakan dengan nuansa suram. Lagu tersebut menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan juga kelelahan dalam hari-hari gitu ya teman produa. Kita relate ya sama ini. Sal Priyadi mengatakan proses penulisan lagu ini terinspirasi juga dari tema besar film yang membahas overwork dan budaya lembur. Menurutnya isu tersebut terasa dekat ya dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterjemahkan ke dalam lirik lagu ya. Ayo siapa yang lembur-lembur doang tapi nggak dibayar. Semangat ya, jangan terlalu dipaksakan tapi ya. Dalam proses produksinya, Sal Priyadi juga mencoba pendekatan baru nih dengan menggandeng produser musik Attila Shah. Kolaborasi ini menghadirkan sound space yang berbeda dibandingkan karya-karya Sal Priyadi sebelumnya yang identik dengan piano dan juga gitar. Menurut Sal Priyadi, lagu ini diharapkan bisa jadi anthem ya bagi para pekerja yang menghadapi dinamika dalam pekerjaan sehari-hari. Waduh, apakah ini anthem kita atau nomor 2? Nuansa marching dalam lagu ini juga sengaja dihadirkan ya untuk memperkuat pesan solidaritas tersebut. Film Monster Pabrik Rambut

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek